0: dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
3: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
4: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah. Hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
4: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
5: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan.
4: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana.

0: tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
1: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
0: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
2: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
0: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
4: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda, tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran, kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan, membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
5: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak, bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat

0: Pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRINET. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro3 dan pemirsa RRINET, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitu pun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, berikan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
6: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
5: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
6: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
5: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
6: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
7: Katakan tidak pada judi online.
5: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.
8: Indonesia itu apa sih?
9: Indonesia keren. Semua ada di sini.
10: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
11: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
12: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
13: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
14: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
15: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
16: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
16: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, peringkat 38 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 dan peringkat sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya. Kita akan ikuti update informasi cuaca, perakiran cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangi untuk hari ini, Senin 28 September 2026, bersama dengan forecaster Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Melita.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Melita.
2: Iya, selamat pagi para pendengar RRI tahunan. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Senin 28 September 2026. Kita mulai dengan perakiraan untuk pagi, hari, siang hingga hari nanti kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada malam hari hingga dini hari nanti diperkirakan cuaca cenderung cerah. Selanjutnya untuk informasi suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Secara umum angin hari ini bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 5 hingga 20 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut hari ini di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan arah angin bervariasi di mana pagi hari bertiup mulai dari tenggara hingga selatan, sedangkan untuk siang hingga pagi esok hari, angin di wilayah perairan bergerak dari arah barat laut hingga timur dengan kecepatan angin antara 15 hingga 25 km per jam. Selanjutnya, kembali kami mengingatkan, karena saat ini wilayah Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau yang disertai dengan fenomena El Nino, kategori sangat kuat, menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang serta angin yang cukup kencang. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pasokan atau sumber air bersih, serta dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, kami menghimbau masyarakat untuk selalu waspada serta saling mengingatkan tentang potensi kebakaran hutan dan lahan, sehingga masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka. Bahkan diminta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindaklanjut sebelum meluas. Demikianlah informasi perakiran cuaca kita untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe atau Instagram @infocuaca_sangihe dan website cuaca.bmkg.go.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Sekian dan terima kasih.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Ya, peringatan 51 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, satu informasi kroniker Anda seputar laporan aktivitas Gunung Api Awu periode pengamatan 27 September 2026 dari pukul 00 hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Gunung Api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 20-31 derajat Celcius, dan kelembapan udara 64-72%. Visual gunung jelas hingga kabut 0-1, asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 20-40 meter di atas puncak kawah. Untuk kegempaan, vulkanik dangkal jumlah 17, amplitudo 4-48 mm, durasi 6-18 detik. Vulkanik dalam jumlah 3, amplitudo 10-14 mm, SP 0,8-2 detik, durasi 14-17 detik. Tektonik jauh jumlah 23, amplitudo 4-22 mm, SP 15-16 detik, durasi 35-58 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu berada di level 2 atau waspada. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. Dua, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tiga, masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan, Subandrio Kapuyo.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna dan kita akan lanjut dalam program acara kita di Tahuna pagi ini untuk dialog interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat Anda jangkau. Kembali kita di program acara Dialog Interaktif edisi hari ini Senin 28 September 2026. Pendengar, hari ini kita mengangkat sebuah tema yang sangat dekat dengan potensi daerah sekaligus arti strategis bagi Indonesia. Nah, ini khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe bertepatan dengan momentum Hari Pariwisata Sedunia yang diperingati setiap tanggal 27 September. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana wajah pariwisata di salah satu wilayah terdepan Indonesia, yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Sangihe bukan hanya berbicara tentang posisi geografisnya yang berada di kawasan perbatasan Indonesia dan Filipina. Di balik letak strategis tersebut tersimpan kekayaan alam, budaya, tradisi, kuliner, serta kehidupan masyarakat kepulauan untuk memiliki daya tarik tersendiri bagi pariwisata. Nah, namun ini juga menarik wisatawan, namun tentu saja potensial besar membutuhkan pengelolaan, kolaborasi, dan bagaimana kondisi pariwisata Sangihe hari ini. Nah, apa saja destinasi kekayaan budaya yang bisa dikembangkan, bagaimana tantangan aksesibilitas, promosi, infrastruktur, hingga keterlibatan masyarakat lokal. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana pariwisata dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Nah, pendengar, kali ini kita akan membahas topik potret pariwisata di daerah perbatasan Sangihe, Hari Pariwisata Sedunia, dan ada juga

0: Selamat pagi Pak Kadis.
1: Selamat pagi semua.
0: Ya.
1: Salam wisata.
0: Iya, baik. Apa kabar nih Pak Kadis? Baru udah Pak Ula ini hari
1: iya,
0: ini.
1: Iya, betul sekali. Sebenarnya belum lama, baru bulan lalu ya. Tapi saya senang karena
0: alhamdulillah.
1: Selalu kita dalam kebersamaan untuk mau membangun ya.
0: Iya. Baik, yang kedua kali ini kita bersama dengan narasumber kami Bapak Robin Bengki, Ketua Insan Pariwisata Indonesia IP DPW 1 Nusa Utara. Selamat pagi Pak Robin.
2: Selamat pagi.
0: Apa kabar nih Pak?
2: Sehat sekali.
0: Memang dapat lihat ini memang luar biasa ini.
2: Terima kasih.
0: Oke, baik, kita langsung saja akan membahas topik kita ini. Kita ke Pak Kadis dulu ini Pak Kadis, karena kita memperingatkan hari pariwisata sedunia kemarin bertepatan tanggal 27 September. Kalau kita berbicara mungkin tentang pariwisata Sangihe sebagai daerah perbatasan, seperti apa sebenarnya potret pariwisata Sangihe saat ini Pak?
1: Iya, terima kasih. Perbatasan itu adalah identik dengan jauh dari pusat pemerintahan, jauh dari pusat ekonomi, itu sudah menjadi ciri khas. Tetapi bukan berarti biar begitu aja, tapi mari ada pendekatan tertentu supaya yang jauh itu jadi dekat. Kalau memang orang bilang sekarang yang dekat jadi jauh, yang jauh tetap jadi dekat. Ya, kita tetap bagaimana mendekatkan itu pusat pemerintahan, pusat ekonomi ke perbatasan. Kemudian untuk kepariwisataan itu sendiri adalah pariwisata perbatasan atau cross border tourism. Ini adalah pengembangan sektor pariwisata di kawasan sekitar batas negara untuk dapat menarik kunjungan wisatawan asing sekaligus ini ada fungsi bagus ini menggerakkan ekonomi lokal. Nah, salah satu daerah di Indonesia itu sendiri kan selain ada Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Papua itu Skou, Jayapura berbatasan dengan Papua Nugini. Sulawesi Utara itu juga termasuk perbatasan sebab ada dua kabupaten di sini yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Hanya yang membedakan adalah perbatasan kita itu di laut. Kalau perbatasan darat lain lagi ceritanya, tapi kita perbatasan laut. Dan dengan perbatasan ini bagaimana mempercepat pembangunan termasuk sektor pariwisata. Karena setelah dilihat ternyata baik itu pulau-pulau yang boleh kita katakan sebagai peripheral, kemudian yang core itu adalah Tahuna. Core Tahuna adalah pusat kegiatan strategis nasional. Nah, jadi memang harus dibangun bersama-sama. Baik Tahuna, karena Tahuna kan ibu kota, juga Tahuna itu sebagai core, dia harus dibangun bersama. Kalau cuma membangun yang periferal, berarti kan tidak berbanding lurus. Tapi kalau membangunnya beramai-ramai, semua akan saling ada dampak-dampak yang bersama. Oleh karena itu, membangun memang mesti overall. Karena itu perlu adalah kolaborasi. Kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, ada kecamatan dan desa. Dengan demikian akan terjadi itu jembatan ini, pendekatan. Nah, untuk kita yang ada di sebagai pengelola itu tidak bisa sendiri. Karena itu dengan berbagai sektor lainnya akan saling menunjang. Juga yang baik yang di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah itu akan sama-sama. Harus itu kolaborasi itu jalan. Contohnya ini teman kami ini, IP atau apalagi yang lain-lain, Genpi dan LSM lainnya atau perkumpulan lainnya yang juga aktif dalam kepariwisataan, itu kita harus sama-sama kolaborasi. Sebab untuk perbatasan itu sendiri, kalau kita bergerak bersama, manfaatnya yang akan dirasakan adalah manfaat ekonomi lokal itu kan akan bergerak bersama. Kemudian banyak orang yang akan terbuka ide-ide gagasannya semua untuk kemudian hubungan bilateral dengan negara yang kita berbatasan itu akan terjadi. Dan tentu saja pembangunan infrastruktur karena ini ada kolaborasi pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desanya itu dulu. Tapi yang pasti perbatasan itu harus setiap

0: Mineral punya kelebihannya, punya potensinya masing-masing. Contohnya pulau-pulau yang ada itu, baik itu keindahan alamnya maupun budayanya, itu ada masing-masing, punya kelebihannya. Ya.
1: Iya, tadi menarik Pak, Kadi sampaikan ada KOR itu di Indonesia di Tahuna. Iya, itu kenapa nih Pak?
0: Iya, sebagai pengendali di daerah di perbatasan. Iya, jadi dia tetap karena dia menjadi pusat untuk apa? Koordinasi itu, ya. Koordinasi untuk kesana ke, jadi dia menjadi jembatan benar-benar ya.
1: Oke, terus apa yang menjadi keunikan Pak atau kekuatan utama pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe dibandingkan daerah tujuan wisata lainnya di Sulawesi Utara?
0: Iya, baik, terima kasih. Memang kita masih mengalami apa? Sangihe tujuan. Kalau Manado transit. Nah, transit ini yang selalu selalu dalam posisi diuntungkan karena banyak orang singgah dulu situ dan sudah tujuan orang jadi apa ada pilihan. Nah, untuk Sangihe itu sendiri, ini bukan kata saya sendiri. Bukan juga mungkin Pak Robin juga sudah banyak bercerita dengan para tamu dari luar. Mereka mengagumi landscaping Sangihe ini.
1: Betul,
0: luar
1: betul,
0: biasa. Pak, luar. Dan antar pulau satu dengan lainnya coba kalau ditelusuri itu keindahan dinding-dinding pulau, kemudian itu pulau-pulau yang boleh dikata pulau-pulau vulkanik itu kan unik sekali. Kemudian ada atraksi alam tertentu yang menjadi ikon seperti apa namanya Gunung Api,
1: bawah
0: laut Mahingetang. Yeah. Memang Kawio Barat juga ada, tapi kedalamannya terlalu jauh.
1: Jauh.
0: Sampai 2000 meter baru di permukaan, dari permukaan laut ke puncak gunungnya, dan masih ada ke bawah, jadi raksasa ini. Sementara yang Mahingetang kan kedalamannya hanya 8 meter atau 4 meter kalau air surut. Yeah. Sehingga sangat
1: dekat,
0: mudah.
1: Pak, ya.
0: Iya, mudah untuk kita melihatnya.
1: Melihat,
0: dan di sekitarnya itu terumbu karang ini kan keunikan yang memang sudah dikaruniakan Tuhan bagi kita. Yang satu ini adalah magma, tetapi sekitarnya justru tumbuh terumbu karang yang indah luar biasa. Kemudian keunikan lain di daratan Sangihe itu sendiri adalah Sahendarumang itu lokasi untuk konservasi karena di situ banyak hewan-hewan endemik yang hanya ada di sini. Di Pulau Sangihe dan orang yang datang itu memang peminat-peminat untuk meneliti bukan cuma sekedar pesiar-pesiar,
1: melihat, iya, betul,
0: tapi memang
1: Pak.
0: Ada juga yang mencatat untuk meneliti dan
1: contoh
0: ini
1: saja Pak dari burung Indonesia juga ya Pak
0: iya,
1: ya
0: Amerika mereka juga menjaga tuh konservasi memberikan apa kepada masyarakat untuk budidaya atau mereka beralih ke pertanian pangan untuk supaya tidak mengganggu ini lahan-lahan yang ada yang mereka diberdayakan di situ dialihkan perhatian ini bagus karena masyarakat supaya tidak mau menangkap itu hewan-hewan tapi mereka justru bertanam menambah lagi berkontribusi bagi kebersihan alam kerapihan ketersediaan pangan. Dan tentu ekonomi lokalnya itu semakin bergerak, ya.
1: Oke. Terus Pak Kadis melihat bagaimana dengan kedatangan ada yang dari wisatawan domestik yang melihat langsung di Sahendarumang itu sendiri?
0: Kalau yang domestik ya pasti dari Jakarta, ya, dari luar itu memang semua juga tetap harus ada apa namanya bersama dengan guide. Kalau
1: ya,
0: tidak salah jalan lagi
1: juga,
0: atau salah bertindak itu kan, tapi masing-masing sudah diberi arahan untuk mereka menjaga hanya meneliti boleh melihat boleh, tapi untuk tidak sama sekali untuk merusak ya sekecil apapun. Ini memang agak dalam bulan-bulan ini memang ya kita lihat contoh Gunung Awu kan,
1: betul,
0: jadi kita semua tetap dalam kebersamaan untuk menjaga dan waspada karena panas yang berkelanjutan ini sangat rentan dengan on fire itu.
1: Iya, baik. Pak Kadis kan ini posisi melihat posisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Nah, apakah posisi perbatasan ini sudah menjadi kekuatan dalam pengembangan pariwisata daerah?
0: Iya, pertama kita akan digiring kepada tidak hanya memandang di dalam atau inward looking, tapi sudah belajar untuk bagaimana memandang keluar, outward looking, bahwa di sebelah kita ada negara tetangga yang juga tentu mereka mengelola juga kepariwisataan mereka.
1: Yeah.
0: Dan Filipina yang berbatasan langsung dengan kita, mereka banyak turis dari Amerika.
1: Amerika.
0: Mengapa tidak kalau mereka kita undang ke Sangihe, terus ke Manado. Karena Sulawesi Utara juga salah satu super prioritas di Indonesia untuk gerbang pariwisata. Nah, ini kita ambil peluang ini. Karena dari Filipina mau ke Manado lewat juga Sangihe.
1: Iya, oke. Baik, kita tahan dulu Pak Gadis, kita ke Pak Robin. Nah, Pak Robin, kemarin kan kita memperingati hari pariwisata, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kadis. Nah, kalau kita berbicara tentang Sangihe nih Pak, sebagai wilayah perbatasan, bagaimana Bapak melihat potret pariwisata Sangihe saat ini? Menurut Pak Robin, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih kepada RRI. Hari ini sudah diundang untuk berbincang-bincang terkait dengan pariwisata. Saya selaku Ketua Insan Pariwisata Indonesia DPP 1 Nusa Utara akan menjelaskan terkait dengan potret pariwisata khususnya di daerah kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, seperti tadi Pak Kadis mungkin sudah jelaskan mendetail. Kalau kami melihat di sini pariwisata Sangihe itu saya katakan ini paripurna, ya. Nah, kenapa paripurna? Karena kita memang kaya dengan underwaternya, ya. Kemudian kita juga kaya dengan pesona-pesona alam, ya. Baik pemandangan laut, pemandangan gunung dan sebagainya. Begitu juga kita kaya dengan budaya, ya. Nah, seperti biasanya tanggal 31 Januari ada acara Turuda,
1: iya.
2: Makanya saya bilang ini paripurna karena potensi yang ada di daerah kita tidak seperti dengan potensi yang ada di daerah lain. Ya. Nah, kemudian di tiap kampung itu kita memiliki keunikannya masing-masing sehingga itu menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya katakan bahwa daerah ini adalah daerah yang sangat kaya dengan pariwisata.
1: Oke, terus kalau menurut Bapak kan ini ya daerah kita berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Nah, ini yang menjadi daya tarik utama Sangihe yang sebenarnya bisa menjadi magnet bagi pariwisata, tetapi belum sepenuhnya ini dikenal secara luas oleh masyarakat lain ini.
2: Baik, terima kasih. Mungkin kalau saya boleh katakan, kalau dari sisi promosi marketing dari dulu mungkin dari dinas terkait maupun para pelaku usaha itu sudah melakukan promosi. Mm-hmm. Dan saya pikir sudah dikenal di mana-mana ini Sangihe.
1: Yeah.
2: Ya, sudah dikenal di daerah provinsi lain bahkan ke luar negeri. Nah, kalau terkait dengan tadi masih minimnya wisatawan datang, salah satu faktor karena adalah jaraknya. Ya, seperti Pak Kadis bilang tadi karena kita dengan jarak yang jauh sehingga kadang-kadang ada tamu yang misalnya sudah rencana mau ke tahunan tetapi karena masih berpikir perjalanannya,
1: iya.
2: Sehingga itu jadi kendala. Nah, saya jelaskan pada saat ini, kebetulan juga saya punya usaha tour. Oh. Jadi ada tamu saya ketika mereservasi, ini contoh saja, mereka tanya mau ke Sangihe, saya presentasi begini-begini, serta itu ada pertimbangannya, sehingga tidak jadi, karena jarak. Ya. Nah, biasanya ada tamu yang misalnya turun dari pesawat itu langsung mau ke tempat tujuan. Ya, nah contoh sederhana di Bunaken, kalau di Bunaken mungkin para tamu ketika turun itu langsung ke Bunaken dekat. Tetapi kalau di Sangihe masih ada pertimbangan. Tapi dengan begitu itu bukan jadi juga bukan kita harus down, tetapi kita harus semangat. Ya, karena dari sekian banyak tamu yang mungkin tidak jadi berkunjung ke Sangihe, tetapi ada tamu yang lain yang tamu memiliki semangat untuk berpetualang atau tamu-tamu yang suka traveling. Pasti dora oke dan dora akan menikmati ini perjalanan. Karena saya sudah coba, saya dari beberapa orang tamu yang reservasi ada dua orang tamu yang jadi mereka menikmati perjalanan, ya. Jadi kalau tidak salah tahun lalu saya punya dua tamu bule, ya. Jadi memang mereka mau sukanya ke Bukit, tetapi saya bawa ke para leleh waktu itu, ya. Hmm. Nah, kemudian juga meski jaraknya yang jauh, pasti mereka menikmati, ya, menikmati perjalanan ke Sangihe. Nah, oleh karena itu saya rasa sih tidak jadi kendala untuk kita untuk memajukan pariwisata. Intinya kita tetap berjuang dan tetap semangat seperti itu.
1: Ya, tadi Bapak sampaikan kan sebagai ada punya tour ya Pak ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau dari tour yang disebutkan Bapak tadi, tempat mana yang menjadi favorit ini Pak dari turis di Sangihe?
2: Baik, terima kasih. Jadi kalau di paket tour saya itu ada beberapa paket tour yang saya sudah susun, termasuk paket tour ke Paralele, kemudian ke Pulau Nusa Tabukan, termasuk juga mau daily tour ke Sangihe. Jadi kalau di Sangihe itu diajak keliling-keliling beberapa tempat destinasi yang sudah diatur itinerary-nya. Jadi sudah ada jadwal ya. Misalnya ke ke Pananuaring, terus ke Talengin. Jadi ada beberapa tempat yang sudah diatur untuk tujuannya, untuk perjalanan seperti itu.
1: Satu hari itu Pak jalannya?
2: Iya, jadi satu hari. Jadi kita harus ikut itinerary. Ya, jadi jangan sampai kita menyalahi itinerary, pasti itu nanti waktunya tidak berjalan dengan sesuai dengan rencana. Jadi sudah ada jadwal itu di.
1: Oh, sudah ada jadwal. Iya. Berarti setiap tamu yang datang itu sudah ada jadwal yang disusun dari iya. Pak Robin ya
2: iya.
1: Untuk meninjau tempat-tempat pariwisata mana yang menjadi tempat favorit.
2: Betul.
1: Yang bisa dijangkau oleh ya turis.
2: Iya.
1: Oke. Baik, apakah Sangihe ini Pak juga memiliki identitas atau branding pariwisata yang kuat sebagai destinasi kepulauan dan daerah perbatasan?
2: Iya, terima kasih. Jadi memang kalau Sangihe memang kita punya branding ya Pak Kadis ya. Nah termasuk yang burung Nio itu kan jadi branding juga kita.
1: Oh, burung Nio.
2: Iya, burung Nio itu. Jadi kalau burung Nio itu sudah memang terkenal itu di sampai mancanegara. Terbukti banyak wisatawan ya yang sudah mendaki gunung Sonderoma untuk melihat burung endemik.
1: Ya. Oke, okay. Terus menurut Pak Robin sebagai Ketua Insan Pariwisata Indonesia IPI DPW 1 Nusa Utara. Nah, seperti apa untuk model pariwisata yang ideal untuk Sangihe? Pariwisata massal atau pariwisata berkualitas yang mengutamakan kelestarian alam dan budaya ini?
2: Ya, tentunya kalau bagi saya pariwisata yang melestarikan
1: Mengutamakan kelestarian alam dan budaya.
2: Melestarikan kelestarian alam dan budaya.
1: Ya, seperti apa itu Pak? Menurut Pak Robin.
2: Ya, jadi kalau melestarikan alam dan budaya tentu ketika misalnya kita membawa tamu-tamu tentu kita harus tahu bagaimana tempat itu harus kita perhatikan ya. Jangan ketika kita membawa tamu terus seperti contoh kita buang sampah sembarangan.
1: Iya, betul. Ya. Hal kecil juga itu.
2: Hal kecil, iya. Apalagi kalau
1: dicontohkan juga kepada mereka.
2: Betul, Pak. Apalagi kalau tamunya mancanegara pasti mereka sangat paham dengan sampah ya. Artinya ya, tidak buang sampah sembarangan. Iya. Nah, begitu juga ketika misalnya berkunjung di tempat itu, ya mereka sangat mengerti ya, apalagi terkait yang tadi, jangan buang sampah sembarangan dan jangan merusak alam ya. Contohnya ketika misalnya kita mendaki gunung, jangan sembarang kita kalau ada kayu-kayu yang tidak boleh kita patahkan ya, itu tidak boleh dilakukan. Ya harus kita menghormati, menghargai, memelihara apa yang ada di tempat tersebut.
1: Oke, baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama dengan Pak Kadis ya dan juga Ketua Insan Pariwisata Indonesia Pak Robin Bengke di dialog kita di pagi hari ini. Dan sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung, kami masih menunggu untuk Anda yang bertanya langsung kepada kedua narasumber di pagi hari ini seputar topik potret pariwisata di daerah perbatasan Sangihe Hari Pariwisata Sedunia yang jatuh pada tanggal 27 September. Nah, pendengar kita kembali ke Pak Kadis nih Pak Kadis tentang topik kita ya untuk berbicara potensi wisata Sangihe. Nah, destinasi atau potensi wisata apa saja ini Pak Kadis yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dikembangkan?
0: Baik, terima kasih. Karena kita ini kepulauan, daratannya dan pulau-pulau daratannya terukur. Pulau-pulaunya juga terukur dan jaraknya juga memang terukur. Nah, tetapi di sini kita menjadi ini semua potensi yang ada, ini secara historisnya ada, wilayah terluarnya ini rentan dengan berbagai keadaan, tetapi sebenarnya memiliki potensi transformatif yang luar biasa. Bagaimana mengelola satu dengan yang lain, yang kelebihan di sini, kelebihan di sana, kekurangan di sana, kelebihan di situ. Ini transformatif untuk kita berpikir. Manajemen kepulauan tetap menjadi bagian kita, karena kita tidak kontinental ya, seperti Manado, Tomohon, Minahasa, tapi kita ada di kepulauan. Bahkan ada tetangga kita kepulauan, tetangga kita juga kepulauan, itu laut dan Sitaro di utaranya Filipina. Nah, untuk ini yang unik juga adalah budaya. Pulau kecil tetapi budayanya hebat, luar biasa. Dan ini turun temurun dan hitungannya sampai ratusan tahun dia sudah terangkat. Berarti kita membayangkan peradaban zaman itu sudah luar biasa dalam mewariskan kebiasaan atau mewariskan tata hidup, norma kehidupan dan kebudayaan itu sendiri. Dan yang unik yang menjadi branding di sini adalah ternyata orang Sangihe itu selalu bersyukur, itu ya, karena mungkin keadaan alam begini, selalu bersyukur, sehingga ada ritual mengungkapkan syukur itu adalah ya Tulude, itulah Thanksgiving Day yang versinya daerah. Dan ini adalah rutin, sudah tak pernah bergeser tanggalnya, tak pernah alpa tahunnya, selalu ada dan selalu menjadi sesuatu yang luar biasa di apakah kita di lokal, nasional, bahkan internasional. Karena itu untuk pengelolaan ini, mungkin kami melalui suara hari ini adalah bagaimana mempersiapkannya lebih panjang waktu. Jadi bukan nanti Januari baru mau siap, tapi seboleh mungkin dari Oktober, supaya kita sudah boleh promosi, karena ini budaya ini menjadi branding kita. Kemudian juga masih ada atraksi alam yang branding, yaitu Gunung Api bawah laut, Mahingetang, juga kawasan konservasi ini Sahendarumang, dan terumbu karang yang ada di Sangihe Selatan maupun di Nusa Tabukan. Ini yang memang perlu kita angkat terus. Di samping juga masih ada pantai-pantai yang luar biasa.
1: Ya, air terjun juga.
0: Air ya, terjun ya. Itu bukan cuma satu yang di Kadadima. Ternyata kecil-kecil juga banyak ya. Di Basau ada, di Kalageng ada, di Kendaha ada.
1: Di Kendaha juga ada, Pak. Ya,
0: dan di beberapa tempat, bahkan di Tahuna kalau kita lihat di gunung itu kan ada.
1: Tapi agak, Kalahagi, ya, Pak, ya.
0: Tapi sekarang mungkin karena panas dan kering, debit airnya kurang sehingga tidak kelihatan. Tetapi sebenarnya sini potensinya banyak. Di samping apalagi kan kalau untuk sumber daya manusianya dalam hal olahraga misalnya, itu kan bisa yang selalu berhubungan dengan laut. Dan ini yang paling juga menarik, ada beberapa budaya di pulau demi pulau ini yang berhubungan langsung dengan alam. Mereka punya tradisi untuk misalnya mau menangkap ikan. Nah, itu kan potensi di sana, ada kawasan konservasi pariwisata maupun perikanan. Mereka ternyata ada budaya tangkap ikannya bulan apa,
1: iya,
0: begitu.
1: Iya, kayak di laut ya, Pak. Ya,
0: kalau di sini ada sekemaneke. Kemudian ada budaya mereka bahwa di situ ada gunung api. Mereka juga tahu dengan cara untuk mendekat di situ atau kayak yang di Kawio Barat itu ternyata orang-orang tua pada tahu. Walaupun memang nanti heboh setelah Noah ini mengungkap, tetapi orang-orang tua bilang betul, mereka tahu di situ ada. Mereka juga kalau mau menangkap ikan, ada cara mereka pergi ke situ.
1: Oh, berarti ada acara-acara tersendiri nih, Pak.
0: Mereka ya, tidak acara secara formal, tetapi secara kebiasaan dan secara insting atau naluri mereka. Sehingga itulah ada budaya yang berhubungan dengan
1: the
0: itu.
1: Laut ya, Pak ya.
0: Kalau nelayan tertentu atau masyarakat tertentu, mereka akan berperahu pada musim apa. Itu juga termasuk dari kebiasaan atau budaya berhubungan dengan alam. Ini kan angin selatan ini panjang ya.
1: Panjang.
0: Angin utara betul, belum. Betul, angin ya. Sehingga kalau perputaran angin ini biasanya Oktober kan sudah mulai dari utara ke selatan. Kita melihat juga perpindahan atau migrasi burung. Burung yang bermigrasi biasanya bulan Maret ke April itu dari selatan ke utara. Itu puluhan ribu selalu melintasi Pulau Sangihe. Sehingga ini potensi juga untuk bird watching. Kalau sudah bulan Oktober sampai akhir September sampai Oktober, mulai balik dari utara ke selatan. Dari utara itu dari Asia, Eropa, kemudian dia kembali melewati Pulau Sangihe, selalu mereka lewat menuju Australia dan Jawa. Itu tiap tahun sudah seperti itu. Hanya ini belum tahu nih perputaran musim ini kayaknya seperti agak lain ya kali ini. Tapi kita tetap optimis bahwa ini perputaran alam ini akan tetap terjadi seperti itu.
1: Oke, baik Pak Kadis, tadi kan untuk sekarang yang diutamakan untuk branding pariwisata di Sangihe apa saja Pak selain disebutkan Bapak tadi, dan branding seperti apa yang sudah akan dan akan dilakukan?
0: Kalau branding kita yang apalah, diving, kemudian snorkeling, karena ini kan boleh melihat terumbu karang dengan situasi yang boleh kita sesuaikan. Kemudian budaya tadi, budaya ini yang kita jual untuk menjadi daya tarik orang banyak. Sebab kalau misalnya kita mengadakan kegiatan kesenian, tetap itu menjadi perhatian dari pihak luar. Dan itu kami catat selalu ada orang luar yang datang, hanya mungkin kita juga sudah promosi banyak, tetapi mungkin keputusan mereka dalam mengunjungi di sini masih terbatas, kan itu tadi kan. Amenitas kita masih ada 3A, atraksi alam oke. Amenitas kita masih terbatas, itu soal transportasi. Kalau dari pulau satu ke pulau lainnya kan dia kan harus penanganannya khusus. Sehingga orang ya cukup sampai di Tahuna, mau kesana kemari naik mobil saja untuk keliling sampai di tempatnya Pak Robin. Tapi itu gak apa-apa, itu memang branding. Sementara juga yang kita mau tarik bagaimana perhatian dari turis di Filipina itu boleh kesini juga. Ini berarti masih ada langkah-langkah yang bertahapan-tahapan yang bukan cuma kita sendiri, tapi sudah harus dengan kementerian, lembaga-lembaga tertentu yang menangani ini perbatasan ini. Sebab di sana banyak turis Amerika. No, bolehlah ke sini. Mungkin itu.
1: Branding kita seperti apa Pak untuk
0: hubungan bilateral itu antar negara? Memang dulu-dulu juga ada, cuma kan selalu dalam batas waktu yang tertentu. Nah sekarang mungkin boleh diulang lagi, boleh dilanjutkan lagi. Nah itu harus melalui kementerian juga.
1: Baik, kalau sekarang kan Pak Kadis yang sedang ramai yaitu bird watching ya Pak. Nah bagaimana menyeimbangkan pariwisata dan perlindungan terhadap alam? Karena kita tahu itu berada di hutan lindung Sahandarumang ini Pak.
0: Ya selain di Sahandarumang, di Santiago juga ada. Kalau di Sahandarumang memang memasuk dengan kondisi yang lebih spesifik. Artinya yang memasuk situ memang tidak semua, tapi harus hanya peminat khusus dan punya izin gitu dan kemudian guide Santiago yang menjaga. Kalau di Santiago itu bisa, tetapi juga dengan mengikuti aturan. Maksudnya begini, kalau sudah masuk ke area itu usahakan diam, nanti burung lari. Kemudian setelah sampai
1: berarti
0: di
1: tidak ada suaranya.
0: Kalau sudah sampai di areanya itu memang benar-benar juga harus diam. Karena biar kan kita ada sekat, itu ada tenda sedikit, ada sekat, kita boleh nonton, tapi ada juga mesin untuk memanggil burung. Lalu mereka datang, ya kita memang benar-benar tarik nafas pun harus diukur ya. artinya jangan sampai kalau ribut kan burungnya akan lari atau tidak mau datang. Iya, jadi di situ ada areanya yang kita boleh pakai lensa telelens ataupun melihat langsung lalu kita foto dengan handphone, itu bisa, tetapi dengan mengikuti aturan tadi ya.
1: Oke. Baik, ini Pak ada yang bertanya lewat Facebook Pak di Pro 1 RRI Tahuna dari Bintang Bayangkara. Pariwisata di daerah perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe bukan sekedar persoalan panorama, pantai, laut, pulau-pulau kecil maupun kekayaan budaya. Nah, pariwisata harus menjadi mata rantai ekonomi yang menghubungkan berbagai sektor kehidupan masyarakat. Sebab apa artinya wisatawan datang keindahan Sangihe apabila petani tidak ikut merasakan manfaatnya? Apa artinya laut menjadi destinasi wisata jika nelayan hanya menjadi penonton? Apa artinya wisata berkembang apabila produk UMKM lokal tidak masuk dalam rantai ekonomi pariwisata? Nah, disinilah pembangunan pariwisata perbatasan membutuhkan konektivitas. Pariwisata harus terkoneksi dengan pertanian, perikanan, perkebunan, UMKM, kuliner, budaya, ekonomi kreatif, transportasi, hingga sektor jasa. Wisatawan yang datang ke Sangihe seharusnya tidak hanya membawa pulang foto dan kenangan, tetapi juga membawa cerita tentang produk masyarakat lokal. Dan terima kasih ini kepada Kepala Dinas Pariwisata dan kawanku Pers Obin Salam Wisata. Dan buat host terima kasih, terus semangat mengudara RRI kian tenar. Ini dari Ganbet Asril, Bintang Bayangkara. Ya, bagaimana Pak? Mungkin ini ya seperti apa ini Pak?
0: Ya baik, terima kasih Pak Bintang Bayangkara. Ini ya, sebenarnya yang dia setiap catat itu ya semakin lengkap. Mungkin saya belum mengungkapkan tadi, tapi terima kasih sudah dilengkapi tadi. Ya, jadi terima kasih untuk teman-teman yang tetap care dengan keterbatasan kami, tapi kita itu yang saya bilang dari awal, kolaborasi kita. Dan itulah tadi potensi transformatif itu yang tadi juga sudah dikatakan oleh bahwa dari bukan cuma sektor pariwisata sendiri, tapi akan ada banyak hal, termasuk mereka yang di luar pemerintah, tetapi akan sangat membantu pemerintah. Semua UMKM dan pertanian, perikanan, apalagi kan sektor perhubungan terutama, yaitu yang saling menunjang ini, tidak bisa sendiri-sendiri. Dan apalagi ya, sektor-sektor kebudayaan itu kan akan saling kita mendukung. Jadi terima kasih ya.
1: Mungkin ada tambahan nih Pak dari baik, Pak Robin.
2: Baik, terima kasih kepada rekan saya Bung Asril tadi, luar biasa. Jadi saya sampaikan pada saat ini, saya selaku penggiat pariwisata, ketika misalnya saya ada tamu, maka saya akan buat supaya semua yang ada hubungannya dengan jasa itu boleh merasakan ya. Nah, saya kasih contoh, misalnya kalau saya ada tamu, pasti pihak-pihak yang ada seperti kuliner, pasti saya akan buat supaya juga menikmati. Jadi seperti paket tour saya, ketika ada tamu, saya sudah bikin paket, buat paket.
1: Kulinernya Pak?
2: Iya Bu, ya. Jadi sampai kuliner, jadi bukan cuma saya yang merasakan berkatnya, tetapi juga kepada yang lain. Yeah. Seperti misalnya pengelola.
1: Pelaku UMKM.
2: Iya, pelaku UMKM. Ya. Kemudian kalau di desa wisata misalnya ada paku darwis, ya jadi apa yang mereka makan di sana, tamu yang konsumsi, semua itu saya serahkan ke mereka untuk kelola. Ya. Jadi memang kerinduan saya selaku Ketua Insan Pariwisata, ya, agar supaya ketika ada tamu yang berkunjung di daerah kita, turut dirasakan oleh masyarakat kita. Ya, itu tujuan kami selaku penggiat, khususnya sebagai Ketua Insan Pariwisata. Nah, selaku Ketua Insan Pariwisata juga, maka demi untuk bagaimana ke depan pariwisata ini berkembang, kami memang punya program, Bu. Ya, jadi punya program setiap bulan dari asosiasi kami. Kami ada istilahnya namanya Go to the Village. Jadi kami mengunjungi kampung-kampung, kami memberikan pengetahuan tentang pariwisata, ya, termasuk pelatihan, betul, yeah, edukasi, termasuk pelatihan-pelatihan kami sudah lakukan, ya. Kami mengundang para peserta itu dari dari desa wisata, ya, dan juga sudah dilakukan dan kami sangat kolaborasi dengan Dinas Pariwisata, ya. Kami sudah berapa kali melakukan kegiatan pelatihan, kami sama-sama bersama-sama untuk kolaborasi. Nah, kemudian kerinduan kami juga ke depan agar supaya pariwisata lebih berkembang dan banyak wisatawan datang di sini, kami dalam waktu dekat juga akan melakukan kegiatan promosi, yaitu marketing lewat bagi-bagi brosur, flyer, dan itu tujuannya di berapa tempat travel-travel di Manado, itu yang kami lakukan untuk kerjasama supaya juga semakin banyak tamu yang berkunjung, ya. Dan itu tujuannya juga untuk peningkatan ekonomi di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu dengan kunjungan wisatawan. Itu sementara.
1: Iya, oke. Okay. Untuk tamu-tamu yang Pak Robin bawa, mungkin berbicara dengan kulinernya sangat menarik. Mungkin kalau orang luar makan kulinernya apa ini, Pak? Kalau di Sangihe ini.
2: Baik, terima kasih. Memang karena kita di sini kan makanan khasnya kita sagu, ya. Jadi memang ketika ada tamu, saya akan promosikan sagu. Jadi promosikan ketika sementara proses pembuatannya, ya, dan juga ketika mereka makan dan mereka sangat tertarik. Ya,
1: makan
2: rasa,
1: sagu, Pak.
2: Makan sagu. Rasa-rasa mereka suka bungkus. Iya, seperti itu.
1: Tidak apa tidak ditawarkan, Pak, sagu kue kering itu untuk dibawa ke luar negeri.
2: Baik, memang kami sudah tawarkan. Jadi setiap ada tamu yang berkunjung, kami bawa ke Pasar Tobo untuk dipersilakan membeli soft makanan khas Sangihe, oleh-oleh Sangihe, dan mereka beli ya, kue-kue Sangihe seperti gulung, bagia dan sebagainya. Ya, karena memang kita sudah masukkan di itinerary, jadi tempat untuk para tamu untuk berkunjung di situ.
1: Yeah. Yeah. Memang jarang nih Pak mau lihat kalau orang luar negeri mau makan sagu. Contoh saja, pernah dulu ada yang orang luar negeri tinggal di rumah saya itu, Pak, asal Jerman, tapi dia suka sekali makan sagu, apalagi kalau dicampur dengan sayur, ya. Yeah. Ya, memang tidak semua dari luar negeri itu bisa menikmati makan sagu, tapi kalau dengan Pak Robin katakan, Bapak mempromosikan, akhirnya mereka juga suka. Yeah. Sampai membeli oleh-oleh khas dari daerah. Ya. Oke, menurut IP ini seperti apa, Pak, untuk model pariwisata yang ideal untuk Sangihe? Nah, pariwisata ini kan banyak di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, bagaimana Pak Robin berbicara tentang perbatasan, tentu ada tantangan tersendiri nih, Pak. Nah, apa hambatan terbesar yang saat ini hadapi pariwisata Sangihe menurut Pak Robin?
2: Baik, terima kasih. Jadi salah satu mungkin kalau hambatan atau kendala itu tadi, ya, saya bilang tadi dengan jawab Pak Kadis adalah transportasi. Oh. Ya, karena transportasi kalau saat ini kan kurang kapal malam pelayaran kita. Nah, biasanya ada tamu yang tanya apakah ada pesawat. Pesawat pun ada, tapi mungkin cuma ya satu kali, itu pun kadang-kadang juga tidak jadi itu berangkat, kan. Nah, kemudian yang kedua, kapal, kalau kapal malam juga ya lancar, tapi dari sisi lain ada tamu yang suka mau sampai di tempat tujuan gitu. Jadi yang kalau kendala ya transportasi itu. Ya, oleh karena itu harapannya ke depan supaya terkait ini ada solusi dari pemerintah untuk menangani itu.
1: Oke, baik. Kita masih ke Pak Robin. Pak Robin, dari tahun sebelumnya dan tahun ini, berapa frekuensi turis yang berwisata di Sangihe? Apakah ada kenaikan justru penurunan dalam jumlah angka ini, Pak?
2: Mungkin kalau terkait angka jumlah berapa, saya belum sudah lupa juga. Tetapi kalau dari sisi kunjungan, kalau di sampai tahun ini, masih sama kayaknya, Bu. Iya, karena begini, rata-rata kan sekarang ini hotel pasti ada yang datang untuk berkunjung, ya. Misalnya kayak tahun Beach Hotel itu ada tamu juga mancanegara, kemudian kami yang di lapangan, terus teman-teman juga yang dari Borik Indonesia, mereka juga ada tamu. Jadi kalau kayaknya sama, Bu, masih.
1: Berarti kolaborasi nih dari kolaborasi. Dinas Pariwisata, dari IPI dan juga dari Borik Indonesia, Pak.
2: Iya. Oh, iya. Oke. Okay. Artinya kalau Borik Indonesia memang kita ada komunikasi juga, termasuk karena saya punya paket tur ke Gunung Sandarumang, ya. Nah, ketika ada tamu, saya bukan saya yang bawa, saya harus komunikasi dengan mereka karena mereka lebih tahu. Jadi ada situ satu orang guide yang saya sudah hubungi ketika ada tamu lewat mereka untuk guide. Okay. Iya. Nah, kalau terkait kolaborasi dengan dinas memang sangat
1: sering, ya.
2: Iya, sangat kolaborasi dan juga dengan Pak Kadis juga, ya.
1: Okay.
2: Nah, oleh karena itu juga tentu ini ada satu masukan, harapan juga tentu kedepannya pariwisata itu lebih berkembang dan kuat ketika juga ada kolaborasi dari sesama asosiasi, ya, Nah, asosiasi di sini kan yang termasuk IPI, tadi ada Pak Kadis bilang juga ada rekan-rekan dari Genpi, HPI, ya, termasuk dengan Dinas Pariwisata, itu ke depan harus ada, mungkin ada kesempatan untuk bersama, untuk sharing-sharing bersama. Kalau saat ini ya, saya lihat belum ada waktu untuk duduk bersama untuk kita sharing-sharing terkait untuk bagaimana pariwisata lebih maju ke depan di daerah kita ini.
1: Oke, baik. Selanjutnya bagaimana ini Pak dari IPI sendiri untuk melihat juga destinasi apa saja ini, terus bagaimana dari peran IPI di PB1 Nusa Utara dalam membantu pemerintah dan pelaku usaha mengembangkan sektor pariwisata di wilayah perbatasan.
2: Baik, terima kasih. Sesuai dengan tujuan dari IPI bahwa membantu pemerintah untuk mempromosikan tempat-tempat wisata dan juga budaya-budaya. Nah, jadi kalau dari sisi fungsi kami memang karena kebetulan juga ini saya kan sudah 2 periode ditunjuk sebagai Ketua Insan Pariwisata Indonesia di PW 1 Nusa Utara. Memang kami dengan keterbatasan kami sudah melakukan tugas kami melakukan promosi-promosi wisata untuk mempromosikan daerah kita. Kemudian juga kami sudah seperti saya bilang tadi, kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan ya. Jadi tujuannya untuk para peserta itu mereka punya ilmu untuk bagaimana ke depannya ketika di kampung mereka ada tamu, mereka sudah bisa untuk menghandle. Karena materi-materi yang kami sampaikan itu termasuk materi tentang kepemanduan, materi tentang homestay, dan juga materi-materi lainnya. Karena di situ kami juga minta narasumber dari Dinas Pariwisata.
1: Ya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, di sesi yang terakhir kami masih menunggu lagi untuk Anda yang ingin bergabung baik melalui Facebook di streaming kami dan juga di line telepon di 0812-5503-8009, dan Anda bisa bergabung memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber kami di pagi hari ini. Dan kali ini sudah ada yang bergabung ini lewat WhatsApp di line telepon kami. Kami coba angkat dulu, ada Pak Arif. Selamat pagi, Pak Arif.
3: Halo, selamat pagi.
1: Ya, silakan Pak.
3: Ya, mohon izin untuk memberikan sedikit tanggapan dan komentar. Jadi sektor pariwisata itu merupakan salah satu sektor yang punya potensi besar untuk dikembangkan. Tapi kontribusinya ke PDRB masih kecil, kalau tidak salah masih 0, sekian. Nah, artinya apa? Bahwa sektor pariwisata ini belum maksimal untuk diekspor atau dikembangkan. Mungkin ada beberapa keterbatasan. Dan itu mungkin Pak Kadis lebih banyak tahu bagaimana cara-cara mengembangkannya. Kemudian sekedar masukan untuk bisa menjaring pariwisata mancanegara kemudian domestik, untuk tentunya kita harus punya standarisasi. Nah, kalau untuk barat, untuk mancanegara standarisasinya bagaimana, domestiknya bagaimana, kemudian jangan lupa bahwa objek-objek atau destinasi wisata kita itu masih mengusung tinggi adat budaya setempat. Nah, orang mancanegara, turis-turis mancanegara, biasanya mereka menginginkan kebebasan berpakaian dan sebagainya. Sementara beberapa tempat wisata kita itu masih menjunjung tinggi kesopanan dalam berpakaian, kesantunan dalam berkomunikasi, berbicara dan sebagainya. Nah, mungkin hal ini bisa ditetapkan dalam peraturan-peraturan kampung atau desa destinasi wisata yang bersangkutan. Dan biasanya turis-turis mancanegara itu ketika kita mengingatkan, mereka sangat menghargai peraturan atau ketentuan-ketentuan setempat. Saya kira itu. Terima kasih.
1: Baik.
3: Pak Kadis, Pak Ruben.
2: Terima kasih,
3: sukses
2: Pak
3: selalu.
2: Arief. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Arief sudah bergabung di dialog kita di pagi ini. Silakan Pak, mungkin ditanggapi ya, Pak Kadis.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Arief sudah mengingatkan bahwa memang potensi besar pariwisata, cuma kita juga melihat tren tren pengunjung dibanding tahun 2024 itu untuk mancanegara tidak sampai 100 orang. Tetapi 2025 dia naik hampir 200 orang. Itu dari luar negeri. Sementara dari dalam negeri, kalau dicatat dia masih ada di sekitaran tahun-tahun 2004 itu ada sekitar 75 ribu orang. Tapi tahun 2025 dia hampir mencapai 100 ribu orang. Itu orang-orang dari dalam negeri. Artinya ini kan pencatatannya dari kapal yang masuk. Itu kan ada persentase sekian yang memang mengunjungi. Sekian memang orang-orang asli di sini yang hanya bepergian keluar, tetapi yang mereka yang mengunjungi baik itu dengan keluarga, baik mereka dengan teman, dengan pemerintah atau dengan siapa, itu termasuk mereka yang telah berkunjung dan mereka mendapatkan pengalaman. Oleh karena itu kami selalu catat afirmasi mereka bagaimana, kemudian aklamasi mereka seperti apa. Dan ini contoh adalah acknowledgement mereka tentang budaya Sangihe itu Mas Amper. Ini sudah jadi ini. Kalau dengar lagu Mas Amper di mana saja, oh sudah goyang itu. Bahkan di Bitung, kalau ada kapal pesiar mewah yang bersandar di Bitung, mereka disambut ada dua tari itu. Tari Kabasaran Minahasa, selanjutnya Mas Amper keliling-keliling ke pelabuhan. Jadi memang rame. Jadi ini istilahnya sudah jadi sampai keluar. Sehingga dari setelah mereka sudah mengalami pengalaman-pengalaman ini, harus terungkap mereka punya adorasi, kekaguman terhadap budaya, dan ini banyak. Kami juga harus bilang ini banyak. Memang masih ada kendala lain. Pertama, infrastruktur kita masih terutama transportasi itu tadi sudah dibilang. Kedua, masih ada masyarakat yang belum paham dari sisi budayanya itu sendiri atau dari sisi modernisasi itu sendiri, sehingga memang tugas kita adalah tetap memberikan edukasi dan memberikan pelatihan. Memang tahun-tahun ini pelatihannya agak kurang, tetapi mungkin tahun-tahun depan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat di desa, terutama desa wisata itu, atau mereka yang kelompok sadar wisata atau pokdarwis, kita akan tingkatkan kembali supaya menjadi sama-sama dengan hospitality mereka yang begitu baik. Sehingga mereka pulang dengan, kadang-kadang kita boleh kasih surprise dan mereka selalu pulang dengan sweet memory. Ini yang paling utama, mereka pulang dengan sweet memory. Jadi terima kasih, ada standarisasi di sini, memang domestiknya itu memang beragam, masing-masing punya standarnya. Dan untuk mereka, kalau kita dengan budaya kita, mereka paham, tapi juga bagaimana kita juga paham pada mereka. Jadi mungkin tidak ada yang berpikir negatif tentang mereka punya performance, tapi mari sama-sama, mereka kan punya hak menikmati keindahan alam, kita juga punya kewajiban menghormati mereka, kita juga punya hak untuk mendapatkan imbalan dari mereka sebagai bagian daripada pengembangan ekonomi lokal. Terima kasih. Jadi demikian.
1: Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Robin apa yang sudah sampaikan Pak Arief tadi.
2: Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Arief yang sudah berikan komentar tadi. Saya kira sih sudah jelas dijelaskan Pak Kadis tadi kalau terkait dengan standarisasi tadi. Saya berbicara tentang standarisasi terkait dengan apa saja, Bu, pelayanan saja. Karena sebagai dengan sebagai pemandu, jadi memang ketika kita menghandle tamu atau melayani tamu, tentu kita harus membutuhkan totalitas terkait dengan kepemanduan, ya. Karena intinya ketika kita memberikan pelayanan yang terbaik atau excellent service pelayanan, maka tamu itu akan senang dan pasti akan kembali lagi, ya. Pasti akan kembali. Tetapi sebaliknya, meskipun mungkin tempat itu baik, menarik, dan sangat indah, ketika kita memberikan pelayanan yang kurang baik, ya, kurang excellent, maka pasti tamu itu tidak akan kembali dan pasti dia akan bercerita bahwa tempat itu tidak baik, ya, gitu. Nah, saya rasa sudah jelas sekali dijelaskan Pak Kadis, dan pada intinya terima kasih kepada Pak Arief, dan ini menjadi catatan juga agar ke depan kami bisa bekerja yang terbaik selaku pegiat pariwisata demi untuk kemajuan pariwisata di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Baik, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Kadis ya dan juga Pak Robin tadi seputar pertanyaan atau informasi dari Pak Arief ya, mudah-mudahan dipahami dan dimengerti. Dan kita ini sudah di sesi yang terakhir nih Pak ya, sebelum kita akan closing statement di sesi yang terakhir. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda semua pendengar di pagi hari ini, karena tepat pukul 10 kita akan jeda dulu Pak. Sebelum kita closing statement, kita akan dengarkan dulu atau kita ikuti Indonesia Raya. Dan sesudah ini kita akan balik lagi untuk closing statement.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita di Dialog Interaktif edisi hari ini Selasa 28 September 2026 dan kita masih mengangkat topik ya di pagi hari ini tentang potret pariwisata di daerah perbatasan Sangi Hari Pariwisata Sedunia 27 September. Nah, kali ini kita di sesi yang terakhir nih Pak, dan kita akan closing statement mungkin dari Pak Kadis dulu. Pak Kadis, yang terakhir ini untuk masyarakat Sangi, Pak Kadis, dan masyarakat Indonesia yang saat ini mendengarkan RRI, dan apa pesan Bapak dalam momentum Hari Pariwisata Sedunia 27 September khususnya untuk bersama-sama membangun Sangihe sebagai destinasi wisata di beranda terdepan Indonesia.
7: Terima kasih masyarakat sekalian, saatnya untuk kita tetap berkreasi, berinovasi untuk membangun banyak sektor termasuk pariwisata. Kita semua akan pasti mendapatkan manfaat ekonomi. Di samping itu kita mari dapat memperkuat konektivitas dan infrastruktur pendukung. Kemudian mari kita bantu semua pihak untuk menjaga keamanan, untuk meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan, kemudahan-kemudahan dalam prosedur apapun, baik itu imigrasi, bea cukai, dan segalanya. Mari kita sama-sama mempromosikannya lebih intens agar supaya mereka lebih banyak datang, dan tadi mereka setelah berkunjung, mereka tetap membawa sweet memory.
6: Baik, yang terakhir closing statement dari Pak Robin, apa pesan Pak Robin kepada generasi muda Sangihe agar mereka melihat pariwisata bukan hanya sebagai tempat untuk dikunjungi tetapi juga sebagai peluang ekonomi dan masa depan daerah.
8: Baik, terima kasih. Pesan saya terlebih khusus kepada teman-teman pemuda, mari turang punya pemikiran untuk semangat. Mari kita bersama-sama untuk memajukan pariwisata yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Setiap peluang yang ada, setiap potensi yang ada, mari bersama-sama kita bahu-membahu dan berkolaborasi. Karena kita yakin percaya dengan keterbatasan, dengan kekurangan-kekurangan yang ada, kita yakin percaya ke depan pariwisata Sangihe itu akan maju dan berkembang. Terima kasih.
6: Oke, baik. Terima kasih lagi buat Pak Kadis dan Pak Robin atas waktu dan kesempatan sudah hadir di Studio Pro 1 RR Tahuna. Dan mudah-mudahan dari perbincangan kita di pagi hari ini kita dapat melihat bahwa pariwisata di daerah perbatasan seperti Sangihe memiliki potensi yang tidak hanya berkaitan dengan keindahan alam, tetapi juga menyangkut kekayaan budaya, identitas masyarakat, serta peluang untuk menggerakkan perekonomian lokal. Pada momentum Hari Pariwisata Sedunia 27 September tentu menjadi pengingat bahwa pembangunan pariwisata bukan semata-mata tentang menghadirkan wisatawan sebanyak-banyaknya. Lebih dari itu, pariwisata perlu memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat, menjaga lingkungan dan budaya, serta memperoleh manfaat dari potensi yang ada di daerahnya. Sangihe dengan karakter kepulauan dan posisinya sebagai wilayah perbatasan memiliki cerita dan kekayaan yang patut dikenal lebih luas. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan, didukung akses dan infrastruktur yang memadai serta dipromosikan dengan cara yang tepat. Selagi terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah hadir, dan saya Azza Busa yang bertugas bersama rekan gatekeeper Milania Dafa Ramadhani dan petugas operator Ajis dan Ilham, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome.

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
4: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
3: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
4: Radio di genggaman Anda.
5: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia. Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi.

0: rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 21 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Dan di Tahuna siang ini, edisi Senin 28 September 2026, saya akan hadirkan informasi kronikar Anda hingga menjelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk informasi kita kali ini, gelaran Eurasia keempat melalui International Gas Lecture Series LPPM 10 Eurasia Foundation berlangsung Sabtu pagi 26 September 2006 di Gedung Pasca Sarjana UIN Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto. Tidak hanya membahas agama dan film, namun dalam paparan materi yang akan mengangkat tema Islam in Cinema Between Religion and Gender tersebut, muncul bahasan menarik yakni representasi perempuan dan ketimpangan gender. Tema tersebut dipaparkan oleh Haryadi Esos MA PhD, dosen dari Universitas Jenderal Sudirman, yang mengatakan perempuan dan laki-laki yang ditampilkan dalam film tidak selalu mempresentasikan individu nyata, tetapi kerap dibentuk sebagai tipologi dan gagasan mengenai gender. Perempuan dan laki-laki di layar tidak selalu mempresentasikan individu nyata, tetapi lebih banyak tampil sebagai tipologi dan gagasan tantangan gender. Ia juga menyoroti ketimpangan dan perfilman mulai dari keterwakilan perempuan sebagai pembuat film hingga penggunaan tubuh perempuan untuk menarik perhatian dan menjual film. Menurutnya, karakter perempuan dan film Indonesia sering dibatasi pada kategori-kategori yang sesuai dengan kebutuhan narasi populer dan genre yang sudah dikenal masyarakat. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi dengan informasi selanjutnya, pendengar. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemenp PPPA mendorong kementerian dan lembaga memperkuat perspektif gender dalam implementasi Women Peace and Security WPS. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong perempuan berperan sebagai pemimpin pengambil keputusan dan aktor perdamaian dalam situasi konflik maupun krisis. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Awarwani Dwi Lestariningsih mengatakan perspektif gender penting dalam agenda WPS karena perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman, kebutuhan, akses partisipasi, kontrol, dan manfaat yang berbeda. Menurutnya, perempuan perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, pembangunan perdamaian, serta penguatan keamanan yang berkelanjutan. Isu perempuan, perdamaian, dan keamanan bukan hanya menjadi urusan satu kementerian atau satu unit kerja. Isu ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Yeah.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Iya, peringatan 51 menit lepas dari pukul 10. Kali ini saya akan ikan satu informasi yang terakhir dan hadirnya informasi ini sekaligus juga saya Azza mohon pamit. Dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di Tahuna siang hingga sore nanti. Anda akan ditemani bersama dengan Sumiati Mabogo. Baik pendengar, untuk informasi kita kali ini, perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga. Tidak hanya sebagai ibu dan istri, tetapi juga sebagai pendidik pertama bagi anak serta bagian dari kehidupan sosial dan keagamaan di masyarakat. Hal tersebut disampaikan Nyonya Mertua Uliani, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dalam dialog pengarusan gender yang membahas tema perempuan dan seni mengasuh. Menurut Nyoman Merta Uliani, perempuan di Bali memiliki sejumlah peran yang dijalankan secara bersamaan. Selain menjalankan tanggung jawab dan keluarga, perempuan juga terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan masyarakat. Ia menjelaskan seorang perempuan dapat menjalankan peran sebagai anak, istri, ibu, sekaligus anggota masyarakat ketika telah berkeluarga. Tanggung jawab tersebut semakin bertambah termasuk mengurus anak, suami hingga orang tua dari pihak suami. Dalam pengasuhan anak, menurutnya perempuan memiliki peran besar dalam membentuk karakter sejak usia dini. Pendidikan pertama bagi anak dimulai dari lingkungan keluarga, terutama melalui keteladanan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
5: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
1: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
6: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
7: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Baik, pendengar dari Pro 1 Tahuna, kita dalam kebersamaan 1 Tahuna siang ini, saya Sumiati Maboko hadir kembali untuk menyapa Anda di kesempatan siar Senin tanggal 28 September 2026. Sebagai informasi awal, bersama dari rri.co.id, film Agensi Rumah Tangga telah menembus angka 1 juta penonton di bioskop Indonesia. Film produksi Star Vision ini tercatat sudah disaksikan 1.003.835 penonton sejak dirilis. Film ini disutradarai Naya Anindita dan di

produser Rijan Farwes Servia menjadi kolaborasi terbaru keduanya bersama Star Vision. Sebelumnya mereka juga bekerja sama dalam film Komang. Agensi Rumah Tangga diadaptasi dari buku berjudul sama karya Almira Bastari. Film yang menjadi produksi ketiga Star Vision meraih lebih dari 1 juta penonton pada 2026. Nah, capaian ini disambut positif dan pencapaian baru bagi Star Vision. Respon penonton menunjukkan cerita yang diangkat dalam Agensi Rumah Tangga cukup dekat dengan kehidupan keluarga. Dan pendengar, ini menjadi tetap menjadi pilihan utama bagi keluarga-keluarga saat menonton di bioskop. Naya Andita mengaku senang melihat sambutan penonton terhadap film garapannya dan ia berharap film ini dapat menjadi hiburan dan menjadi penonton, membantu penonton melepas penat di tengah berbagai situasi yang dihadapi. Film menjadi film ke-9 yang meraih lebih dari 100 ribu penonton dalam satu hari sepanjang 2026. Capaian ini tentu memberi perkembangan yang positif. Film yang masih tayang di bioskop ini juga berpeluang mencatat capaian berikutnya. Salah satunya adalah masuk dalam daftar 15 film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak tahun 2026. Agensi

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Tim nasional Indonesia siap menghadapi Malaysia pada laga lanjutan FIFA Asian Cup 2026 Senin hari ini 28 September 2026. Pertandingan syarat gengsi ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pukul 19 waktu Indonesia Barat. Indonesia dan Malaysia memiliki waktu singkat untuk pemulihan. Keduanya baru saja menjalani laga perdana pada 26 September 2026. Indonesia memiliki modal baik usai mengalahkan Singapura sekaligus bertindak sebagai tuan rumah. Skuad asuhan pelatih John Herman sebelumnya sukses mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas tim Singapura. Pengamat sepak bola nasional Ignatius Indro memberikan catatan evaluasi mendalam menjelang laga bergengsi melawan tim Malaysia. Dan pendengar, timnas terlihat cukup monoton dan kurang kreatif dalam membongkar pertahanan lawan ketika menghadapi Malaysia nanti. Yang mengingatkan pelatih John Herman agar mampu memaksimalkan seluruh potensi pemain yang berkarir di luar negeri. Malaysia merupakan lawan tangguh yang wajib diantisipasi secara serius melalui persiapan strategi permainan matang. Dan ia minta juga jajaran pelatih mempersiapkan berbagai skenario taktik alternatif guna mengantisipasi kebuntuan strategi utama. Kejuaraan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA Asian Cup 2026 ini diikuti oleh 14 negara anggota kawasan. Indro terus mengajak para supporter setia memberikan dorongan moral demi membakar semangat juang pemain. Indonesia terpilih menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara babak penyisihan bersama Hong Kong dan juga Tiongkok. Beberapa pemain Indonesia dikabarkan mengalami bermasalah kebugaran. Mereka adalah Emil Audero, Dean James dan Ragnar Oratmangun diragukan tampil saat Indonesia versus Malaysia. Namun demikian, Tom Hai menegaskan kondisi fisik pemain Indonesia dalam kondisi terbaik. Ia juga menyatakan ada kemungkinan John Herman akan melakukan rotasi. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan penutup fase grup melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober nanti. Laga pamungkas ini akan kembali digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.

Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1 pukul 12 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti informasi dalam warta berita olahraga.
1: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Nilon's giving it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orian Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nation League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini sebelumnya selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nation League, kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nation League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nation League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu memantangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nation League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah.

0: berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Yuda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
1: Dan menurut aku tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
0: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Syodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Lali.
1: Pelatih Timnas Indonesia

0: Hormati derbinya tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: And our trophy, hopefully.

Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai. Indonesia saat ini

0: Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1, sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara membaca kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada jatuh gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga menit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilhelme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadzan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus menunggu.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik pendengar RRI, sebelum kita lanjut dengan persembahan dari Anes, jangan lupakan aku. 35 menit lepas dari pukul 12 kita lanjutkan ke persembahan kita dalam tahunan siang ini. Informasi untuk Anda, Presiden Prabowo Subianto mengundang akademisi dari berbagai perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri. Mereka adalah pakar terutama terkait gambut. Presiden Prabowo mengatakan tujuan mengundang akademisi adalah untuk meminta saran terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Kalimantan dan juga Sumatera. Presiden mengatakan salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia adalah karhutlah di atas lahan gambut yang terjadi setiap tahun. Karena ada fenomena negara tetangga memiliki luas namun tidak memiliki lahan gambut seluas Indonesia. Presiden Prabowo meminta saran dan solusi kepada akademisi terkait pencegahan karhutlah terutama di lahan gambut. Selanjutnya adalah pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan produktif karena terdapat 41 juta masyarakat yang tinggal di kawasan hidrologis lahan gambut. Akademisi yang hadir, pendengar, yaitu Bagus Mulyadi dari Nottingham University, Aswar Mas, Universitas Gajah Mada, kemudian Zakaria Amsari dari Universitas Tanjung Pura, ada Haris Gunawan dari Universitas Riau, Darmae Nasir, Universitas Palangkaraya, Hendrik Sega, Universitas Palangkaraya, dan Yulianto S. Nugroho dari Universitas Indonesia. Kemudian ada dari Universitas Jambi, Asmari Saat, Puji Lestari, Institut Teknologi Bandung, Indrat Musukarno, ITB, Made Esti Lestari, BRIN, Ahmad Gurnian, Universitas Lambung, Mangkurat, Bambang Kun Cahyo, UGM, Sigit Sutikno, UNRI, Atwidi Durhayati, IBB, dan Muhammad Agung Suntos, UI, serta Elham Sumarga, ITB. Pendengar, lengkapnya informasi tentang jurus ampuh pemerintah untuk atasi karhutlah yang melibatkan para pakar, Anda baca lengkapnya di rri.go.id.

Baik, pendengar informasi untuk Anda, Leila Fernandez mengakhiri baceklik gelar musim 2026 setelah menjuari Singapore Tennis Open pada minggu kemarin 27 September 2026. Petenis Kanada itu menaklukkan Talia Gibson 7-5-6-0 dalam final yang berlangsung selama 1 jam 38 menit. Gelar ini menjadi trofi ke-6 Fernandez sepanjang karirnya di PTA Tour. Prestasi itu juga merupakan gelar keduanya berlevel dan ia tampil dominan sepanjang turnamen dengan hanya kehilangan satu set menuju partai puncak. Ia mengalahkan unggulan pertama Mira Andreeva di perempat final dan Maja Kolinska pada semifinal. Fernandez sempat kehilangan keunggulan atas Gibson setelah dua kali gagal mempertahankan servisnya. Namun ia kembali mematahkan servis lawan pada game berikutnya untuk mengamankan set pertama 7-5. Set kedua berlangsung sepenuhnya dalam kendali Fernandez. Setelah Gibson tidak mampu menciptakan peluang break, petenis berusia 24 tahun itu memenangi 82% poin dari servis pertamanya dan melaju tanpa kehilangan game. Dalam seremoni penyerahan trofi, Fernandez memberikan apresiasi kepada Gibson yang menjalani final WTA pertamanya. Fernandez juga berterima kasih kepada pendukung yang hadir selama turnamen di Singapura. Keberhasilan ini melanjutkan catatan positif Fernandez dalam rangkaian turnamen Asia. Dari 6 gelar karirnya diraih di Asia, Hong Kong 2023, Osaka 2025, dan Singapura 2020.

0: Itu loh, di atas itu. Di langit terlihat seperti tali tambang titik keabu-abuan. Itu yang berputar-putar dan mengalir dari gumpalan awan. Itu nanti kalau turun jadi puting beliung, jadi leso sindung riwut yang menyebabkan bencana.
1: Lah kok cuma teriak-teriak? Apa ya bakal ngilang toh, Pak?
0: Nih. Tradisi budaya Jawa masa kecilku dulu, kalau celeret tahun diteriaki, apalagi yang neriaki cah angon, penggembala, yon delalah badai itu nggak jadi turun.
1: Gitu Pak. Ya wes aku tak melu.
2: Celeret tahun.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Terima kasih kebersamaannya dengan Prosa Tahuna dan teman Pro 2. Waktu sekarang saatnya bersama lagu-lagu daerah Nusantara hadir mewarnai dan sekaligus mengisi kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya di hari ini, Senin tanggal 28 September 2026. Kita dengarkan persembahan awal dari wilayah timur. Ini lagu dari daerah Ambon. Laki-laki.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Museum Bing Slamet di Jakarta menyimpan jejak pertemuan para seniman dan budayawan sejak rumah ini dibangun sekitar 1956. Tempat ini menjadi ruang perjumpaan, dialog, dan diskusi seniman pada era 1950-an hingga 70-an sebelum Bing Slamet wafat. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Bing Slamet merupakan seniman multitalenta dengan kemampuan dalam musik, komedi, serta seni peran. Ia dikenal sebagai pencipta lagu, penyanyi dengan suara bariton khas, sekaligus aktor yang beri warna bagi hiburan Indonesia. Kiprah Bing Slamet juga menginspirasi sejumlah seniman termasuk Titi Puspa yang mengenang sosok tersebut melalui karya. Setelah Bing Slamet wafat, Titi Puspa menulis lagu berjudul Bing yang kini masih dikenal dan menyentuh pendengar. Lagu Bing memiliki daya emosional kuat karena tetap dikenang lintas generasi hingga sekarang dalam berbagai kesempatan. Lagu ini ditulis Titi Puspa setelah mendapat kabar wafatnya Bing Slamet dengan lirik yang kemudian menjadi karya. Ia berharap kehadiran Museum Bing Slamet dapat menambah pilihan museum sekaligus menjadi ruang belajar sejarah kebudayaan bagi masyarakat. Ukuran museum bukan penentu utama karena tempat sederhana sekalipun dapat menyimpan sejarah dan cerita penting bagi masyarakat. Pendengar, Museum Bing Slamet diharapkan memperkenalkan perjalanan seniman tersebut kepada generasi muda melalui koleksi, kisah keluarga, serta jejak kreativitasnya. Keberadaan museum juga membuka kesempatan masyarakat memahami bagaimana rumah menjadi ruang kreatif yang mempertemukan banyak tokoh seni budaya.

Baju kurung basibah merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basibah berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basibah memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basibah juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat basandi syara, syara basandi kita.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Baik, pendengar RRI Pro 1 masih dengan bersama lagu-lagu Nusantara mengisi kebersamaan kita dalam tahun siang ini untuk persembahan lagu ataupun musik tradisional dan budaya. Informasi selanjutnya, pendengar, Hari Komedi Nasional ditetapkan pada 2025 oleh Keputusan Menteri Kebudayaan 27 September dipilih karena bertepatan dengan hari lahir tokoh komedi Indonesia Bing Slamet. Ini tokoh komedi yang berkembang dan banyak ditemui di Indonesia adalah stand up comedy. Komika dapat tampil di panggung, televisi, hingga berbagai platform digital. National Comedy Center mencatat, stand-up comedy mulai berkembang dari pertunjukan hiburan panggung di Amerika Serikat. Saat itu, beberapa komedian membuat penonton tertawa hanya dengan berbicara tanpa menggunakan properti. Nah, di Indonesia, lawak tunggal sebenarnya sudah dikenal sejak beberapa dekade lalu. Sejumlah pelawak seperti Bing Slamet, Iskak, Bagio, Edi Sud pernah tampil di atas panggung seorang diri. Namun perkembangan stand-up comedy dengan format modern mulai terlihat di tahun 90-an. Ramon Pampana dan Hari The Fretes menjadi salah satu tokoh yang memperkenalkan format tersebut melalui berbagai kegiatan komedi tunggal. Dan pendengar, open mic memberi kesempatan kepada orang untuk naik panggung dan mencoba materi komedi di depan penonton. Kemudian kegiatan ini menjadi bagian penting dalam perkembangan komunitas stand-up comedy di Indonesia. Perkembangan ini semakin terlihat pada 2011 saat kompetisi stand-up comedy Indonesia atau SUCI mulai tayang di televisi. Kehadiran kompetisi di televisi membuat stand-up comedy semakin dikenal di berbagai daerah. Dan komunitas stand-up terus berkembang dan menjadi tempat bagi komika untuk berlatih melalui open mic.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Baik, mendengar RRI Pro 1, selanjutnya kita dengarkan persembahan lagu dari wilayah Minahasa, Manisel. Informasi untuk Anda bersumber dari rri.go.id. Dari Menteri Kebudayaan, Pandizon menilai seni pertunjukan seperti teater tidak hanya menjadi tontonan, tapi juga menjadi tuntunan bagi masyarakat. Kementerian Kebudayaan mendukung pembangunan ekosistem seni dan budaya di Indonesia. Dukungan ini diarahkan kepada 5 sektor, film, musik, sastra, seni rupa, serta seni pertunjukan termasuk juga teater. Seni pertunjukan memiliki kekuatan tersendiri dalam menyampaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Pesan yang dikemas pun melalui cerita dan pengalaman manusia dapat lebih mudah menyentuh kesadaran penonton dibanding sekedar menyampaikan informasi. Dan ia mengapresiasi monolog bukan kalau bukan aku karya aktris Rahayu Saraswati Jo Hadikusumo. Nah, pementasan ini mengangkat persoalan tindak pidana perdagangan orang, TPPO, dan penderitaan keluarga yang ditinggalkan korban. Korban perdagangan orang berasal dari berbagai daerah, baik provinsi, desa, maupun kota. Dan sebagai korban, menurutnya bahkan tidak memperoleh keadilan dan keberadaannya tidak lagi diketahui sehingga persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius. Pementasan Kalau Bukan Aku menjadi bagian dari Monoplay Festival 2026 yang digelar di Taman Ismail Marzuki pada 23 sampai 25 September 2026 kemarin. Festival bertema lakon acting itu mempertemukan lakon dan acting melalui eksplorasi teks, tubuh, suara, imajinasi, dan kehadiran seorang aktor. Nah, gagasan ini berangkat dari pengalaman menjadi aktivis anti perdagangan orang sejak 2009 selama berkecimpung dalam advokasi yang melihat perhatian publik sering terpusat pada kasus dan korban bukan keluarga yang ditinggal.

layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Baik, pendengar RRI Pro 1, lagu dari daerah Manado menuntaskan bersama Tira Musik Tradisional dan Budaya di siang hari ini. Selanjutnya kita akan jelang bersama pukul 14 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi dalam Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Karena sarjana merupakan seseorang yang sudah dianggap terdidik dan memiliki pola pikir yang lebih luas. Artinya bahwa dia bisa sebagai seseorang yang dapat membawa perubahan di daerah ini.
2: Untuk tenaga apoteker itu khususnya di rumah sakit masih sangat kurang. Kalau untuk secara keseluruhan di Sangihe memang masih juga kurang.
3: Inilah Warta Berita Senin 28 September 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Peran sarjana dinilai penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Dan cara berpikir yang lebih strategis, sehingga keberadaan sarjana sangat penting, berperan penting dalam pembangunan.
4: Peran sarjana dinilai penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Femi Montang, kepada RRI bahwa sarjana memiliki latar belakang pendidikan serta pola pikir yang lebih luas, sehingga diharapkan mampu menjadi bagian dari perubahan di daerah.
1: Namun, peran dari seorang sarjana itu sangat penting dalam pembangunan, karena sarjana merupakan seseorang yang sudah dianggap terdidik dan memiliki pola pikir yang lebih luas. Artinya bahwa dia bisa sebagai seseorang yang dapat membawa perubahan di daerah ini.
4: Menurut Femi, perkembangan zaman yang semakin cepat juga menuntut sarjana untuk mampu beradaptasi, khususnya dalam pemanfaatan informasi dan teknologi.
1: Baik itu perubahan dari sisi informasi dan teknologi, karena sekarang era sudah berbeda dan diharapkan sarjana dapat memberikan kontribusi tersebut. Kemudian juga mungkin dari sisi inovasi dan cara berpikir yang lebih strategis, sehingga keberadaan sarjana sangat penting, berperan penting dalam pembangunan.
4: Femi berharap para sarjana di Sangihe dapat mengoptimalkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk memberikan gagasan, inovasi, serta solusi bagi berbagai kebutuhan pembangunan di daerah. Dipodi Perkasa melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Sangihe masih kekurangan tenaga apoteker dalam mendukung pelayanan kesehatan.
2: Untuk tenaga apoteker itu khususnya di rumah sakit masih sangat kurang. Kalau untuk secara keseluruhan di Sangihe memang masih juga kurang. Karena yang setahu kami di fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti puskesmas yang rawat inap itu baru sebagian kecil yang memiliki tenaga apoteker.
5: Tidak bisa dipungkiri jumlah apoteker di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih kurang, terutama dalam mendukung pelayanan kesehatan di sejumlah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat puskesmas. Hal itu dikatakan apoteker madya Rilia Tasin dalam momentum Hari Apoteker Sedunia. Menurutnya, dengan peran dan fungsi apoteker bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan, maka sudah menjadi keharusan agar terjadi keseimbangan untuk pemenuhan tenaga kesehatan di Sangihe. Pemerintah pun telah melakukan berbagai terobosan agar kebutuhan apoteker di daerah, terlebih di fasilitas kesehatan, dapat terpenuhi.
2: Kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri, untuk tenaga apoteker itu khususnya di rumah sakit masih sangat kurang. Kalau untuk secara keseluruhan di Sangihe memang masih juga kurang. Karena yang setahu kami di fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti puskesmas yang rawat inap itu baru sebagian kecil yang memiliki tenaga apoteker. Sementara sesuai dengan aturan untuk fasilitas kesehatan pemerintah yang ada sekarang itu wajib memiliki apotekernya.
5: Tasin menjelaskan peran apoteker tidak hanya sebatas menyiapkan obat-obatan, tetapi juga memastikan obat yang diberikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan, berkualitas, aman, dan efektif. Ia juga mengajak masyarakat tidak mengkonsumsi obat yang didapat di luar dari apotek resmi dengan tagline tanya obat, tanya apoteker, mengedukasi masyarakat agar senantiasa mendapatkan obat sesuai resep dokter yang diberikan. Anton Lahoube melaporkan.
3: Berita terakhir. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah lebih mengedepankan pendekatan persuasif terhadap pelaku usaha dan masyarakat.
6: Jadi kami cenderung persuasif di lapangan, jadi tidak ada perlu tindakan-tindakan lebih.
7: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah lebih mengedepankan pendekatan persuasif terhadap pelaku usaha dan masyarakat di lapangan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Daerah Sangihe, Abdi Abbas, kepada RRI Senin 28 September 2026. Ia menjelaskan seluruh anggota Satpol PP harus memahami bahwa peraturan daerah dibentuk dengan mempertimbangkan kondisi serta kearifan lokal masyarakat setempat.
6: Peraturan daerah kan dibentuk berdasarkan kearifan lokal. Jadi kami juga di lapangan mengajarkan atau menginstruksikan kepada anggota bahwa perda dibuat berdasarkan kearifan lokal, jadi petugas pelaksana juga harus arif dalam melaksanakan tugas. Jadi kami cenderung persuasif di lapangan, jadi tidak ada perlu tindakan-tindakan lebih.
7: Sementara Ketua Komisi 2 DPRD Sangihe Max Pangimangen menyampaikan, Satpol PP tidak hanya menampingi pemerintah daerah, tetapi juga harus hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat.
8: Dalam penegakan supremasi hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Perda dan Perbuk, mereka harus membaur dan betul-betul merasakan bagaimana yang namanya masyarakat Sangihe itu perhatian, butuh penjelasan, edukasi, supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam penegakan maupun melakukan eksekusi-eksekusi tertentu sepanjang dibutuhkan. Karena karakteristik masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, rata-rata masyarakat yang butuh penjelasan yang cermat.
7: Karena itu, kolaborasi dan integritas dalam melaksanakan tugas perlu terus diperkuat, termasuk bersama TNI Polri, Kesbangpol, serta instansi dan stakeholder lainnya. Peran tersebut tidak hanya dilakukan secara internal dalam lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga diwujudkan melalui pengawasan dan penegakan aturan kepada masyarakat. Jumel Johanis melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Peran sarjana dinilai penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sangihe masih kekurangan tenaga apoteker dalam mendukung pelayanan kesehatan. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

9 atlet tim nasional panjat tebing Indonesia menjalani latihan resmi Asian Games AIC Nagoya 2026. Dan pendengar, dari manajer timnas panjat tebing Indonesia, Ari Susanti Rahayu, mengatakan latihan menjadi bagian persiapan sebelum pertandingan. Dan kedatangan lebih awal memberikan keuntungan bagi atlet untuk pemulihan dan aklimatisasi. Sehari setelah tiba di Nagoya, para atlet langsung berlatih di venue pertandingan. Setelah latihan umum, mereka mengikuti latihan file of play sesuai nomor pertandingan. Dan pendengar, final border putri dan final speed putra dijadwalkan berlangsung 1 Oktober. Kompetisi kemudian berlanjut dengan semifinal lead putra dan lead putri pada 2 Oktober. Final nomor lead putra dan putri digelar 3 Oktober. 9 atlet Indonesia akan berlaga pada nomor speed, lead, dan boulder. Nomor speed diperkuat Fedrik Leonardo, Aditya Trisyahira, Desak Made Rita Kusuma Dewi, dan Bertina Devi Surya Kusuma. Nomor lead diisi putra Tri Ramadhani, kemudian Raffiandi Ramadan, Sukma Lintang Cahyani, dan Alma Arielia Sani. Sementara itu nomor boulder akan diperkuat Raffiandi Ramadan dan Raffianto Ramadan.

0: Baik, mendengar RRI Pro 1 Tahunan, terima kasih kebersamaannya. Kita bersama lagi di saat ini dalam Pro Dangdut, dan kita akan sapa untuk penelpon yang pertama. Halo, Pro Dangdut, selamat siang.
1: Ya, halo, assalamualaikum, Mama Mi.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Mama Deafik.
1: Apa kabar ini?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Halo.
0: Iya, alhamdulillah baik, Mama Deafik.
1: Alhamdulillah. Pak Umi, DP ya. Lagu Goyanduman Cita-cita ta.
0: Oke, kirim Mama Deafik.
1: Kirim aja pertama-tama buat Pak Umi, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran. Lanjut kirim juga dawa Umis, ada Ucuk, Mawawu, Oma Aca, Papa Ari, terus ada Mama Opo Rey, Ma Iti, keluarga Ma Tantu Kahimpong, Mama Opo Iswat, ada Ma Ungke, Ma Nadil, Mama Paisan, ada Boy, ada Marina, Ria, dan semua-semua jo. Pendengar pecinta perudahan di mana saja berada, salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu. Tujuh wau Umi, ya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Mama Ade Afik. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Umi. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Nisa.
2: Aku itu lagu, minta lagunya. Hetikus Endang.
0: Hetikus Endang, judulnya? Kalau lagu Hetikus Endang, sebentar saya lihat dulu. Untuk lagu dangdut. Yang ada apa ini? Demi Cinta, kemudian itu saja. Ini kekurangan lagu ini sementara dalam apa namanya, sementara dipindah-pindah folder.
2: Oh, bukan ada itu lagu Berdiri Makulu Romaku.
0: Oh.
2: Ada kan jauh kan?
0: Lagu itu ada.
2: Hetikus Endang lagu toh?
0: Hetikus Endang yang nyanyikan. Berdiri Blur Maku. Bolehlah. Pop dangdut. Oke.
2: Oke. Itu aja, Bu.
0: Mungkin
2: aja buat Mama itu, Mama Opo Rei, Mama Opo Riswat, Mama Nading, Ucup, Maksel, Bapak Pani, Bapak Udo, Bu. Semua-semua aja, Bu.
0: Oke.
2: Buat Bu, selamat bertugas, Bu. Sukses terus, terima kasih ya, Bu.
0: Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa di Borong ya. Baik, kita lanjut penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rey.
0: Ya, Mama Opo Rey di Malang ya.
3: Iya.
0: Baik, silakan Mama Opo Rey.
3: Lagu Sirup Markisa.
0: Sirup Markisa. Dari siapa ini? Siapa punya ya, lagu ini?
3: Dari Kita Yoga. Kita Yoga.
0: Oh, saya Sirup cari.
3: Pertama kiri. Buat Wau yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu. Dan lanjut, terima kasih tadi buat Mak Nisa dengan Mak Deafik, kemudian Mak Iti, Arawinda, Riguntur, Mariswat, Bapak Pandi, Pak Udo, Boy, ada Ucup, ada Ungke, Bapak Ari, baru ada Upa Bilgis dan Oma. Terakhir semua penggemar Perdana di mana saja berada. Terima kasih, Wawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Opo Rey di Malatabut. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut, selamat siang.
4: Halo, selamat siang jalan sore.
0: Baik, halo juga Mama Wu.
2: Oh, Umi.
0: Ya.
2: Kata ada itu lagu bolak-balik.
0: Lagu bolak-balik?
2: Iya, bolak-balik.
0: Bolak-balik atau tak bola balik?
2: Tak bola balik. Tak bola balik. Iya, mungkin lagi itu kan.
0: Atau?
2: Bola balik.
0: Tak bola balik.
2: Iya.
0: Itu lagu timur ya. Baik, saya cari dulu Mama Wawu nih, kirim.
2: Sama Wawu ini, sama dia menjalan sore sama tugas, terus tapi agak penyiaran. Ada Wawu, ada Wawu bersama dengan si kecil, ada Mak Adik Afi tadi, ada Mak Opo Rey, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Opo Rituan, ada Mama itu di NTG, ada Mada Afif Ditola, ada Bapak Udo, Bapak Pandi, ada Unggit Bongkulu, ada Ucup, ada Christian Rame, ada Jain, ada Bapak Unggit di Towo, ada Mama Putra di Mengelitu, dan semua juga pencinta Rorandut. Selamat siang menjelang sore, selamat berlanjut. Ada Awu?
0: Ya, ada.
2: Oh, begitu Jo. Terima kasih Jo.
0: Baik. Terima kasih juga. Ya, Mak Awu di KB2.

Baik pendengar, kita akan dengarkan lagu dulu. Ini dua lagu kita dengar, cita-cita ta goyang rumah, lanjutkan Hetikus Endang Berdiri Bulu Romaku. Yang pastinya buat semuanya, selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Ini request lagu Mama di Afik Ditola dan Nisa di Moronge.

0: Di sore ini, halo, selamat sore Bro Dangdut, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan.
1: Bagaimana kabar Kakak Umi?
0: Oh, ada Ucup. Kabar baik Cup.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting semangat sehat deh. Biar siap. Panas-panas.
0: Ini sobat kabut-kabut, entah ini kabut asap atau kabut apa ini.
1: Ya, begitulah. Di Manado masih menyala-menyala noh.
0: Iya, begitu.
1: Karena angin kan dari selatan nih, jadi
0: agak susah ini
1: maklum.
0: Ya,
1: iya, dari selatan ke utara jadi pasti torang dapat dampak asap.
0: Iya.
1: DP lagu apa ini? Sofia Jo.
0: Sofia dari
1: Lola Drakel.
0: Lola Drakel. Oke, okay. Kirim.
1: Oke, mau salam Jo pertama buat Rampe Wawu Umi yang lagi tugas. Selamat siang jelang sore ya, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses di hari ini. Tentunya selalu diberkati bersama keluarga di rumah, harapan sehat-sehat ya semua.
0: Baik, makasih Cuk.
1: Lanjut mau salam buat siapa tadi? Ada Nisa Kang Somase, Mama Ade Afik. Siapa lagi? Mama Opo Riswat?
0: Opo Rey.
1: Oh, Mama Opo Rey.
0: Ada Mawawu juga.
1: Deng siapa lagi?
0: Mawawu.
1: Oh, Mawawu. Terus ada siapa yang di Akem Bual Papa Ari?
0: Papa Ari.
1: Oh, salam kenal je buat Papa Ari bersama keluarga tentunya. Lanjut ada siapa lagi? Ada Turampe Marcel di Tona, ada Turampe Mama Opo Riswat, ada Mama Nadir, Mama Paisan, Mama Ungke, ada Boy. Apa kabar ini Boy? Habis babak kering tempurung atau balewang ini Boy? Terus ada siapa lagi? Ada Ungke di Bawangkulu, Kristianus Rame, ada Wawu Jain, ada Putra Makassar, apa kabar? Ada Turampe Mayo, Oma Enal selama ini ada pada dengar depi suara. Harapan ada sehat-sehat ya tentunya bersama keluarga. Ada Mama Putra Jalan Menganitu. Selamat siang menjelang sore jauh untuk semua-semua. Bungkus satu kali ya. Tentunya Ucup senda mau dapat sebut satu persatu. Karena Ucup nyanda tak masuk di sensus penduduk.
0: Oh, tambah gitu jauh. Oke.
1: Kasih
0: lagi. Ucup.

0: di saat ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Oh, Mama Poriswat Biru. Baik, silakan Mama Poriswat.
1: Apa kabar ini?
0: Kabar, alhamdulillah.
1: Oke, mau lanjut yuk.
0: Iya, silakan.
1: Pertama-tama buat wawin lagi tugas, selamat tugas, itu selalu sampai akhir penyiaran. Mau lanjut. Ada Mama De Afik, ada Mama Pore, ada Mama Wawu, ada Wawu Nisa, ada Opo Ucup. Terima kasih sudah menyapa. Ada Papa Ari, Papa Pandi, ada Boy, Papa Bilgi, ada Mayrona, Adi, dan Termisi. Dan semua-semua jauh ketika perundangan kemana saja berada, salam persahabatan selalu.
0: Baik.
1: Jika Wawu, lagu bawalah aku kasih.
0: Bawalah aku.
1: Aku kasih.
0: Kasih dari?
1: Iya, dari Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin. Oke.
1: Oke, begitu Jawawu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mama Opo Riswat di Biro.

0: Baik, kita akan telepon kembali. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari Agim Agim Wala. Iya, silakan Bapak Ari. Lagu apa?
1: Singkong dan keju dari Maggie Zed.
0: Dari siapa?
1: Maggie Zed.
0: Maggie Zed, singkong dan keju. Saya cari dulu.
1: Ya. Mau berkirim juga?
0: Ya, silakan.
1: Sama-sama buat Bu Umi. Selamat menjalankan tugas. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Serta sukses menjalankan tugas sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih Bapak Ari.
1: Yang baru, yang sudah lewat tadi ada Mama Oporei, ada Mama Ade Akif, ada Ikjuk di Temako, ada Mama Oporei Black. Terima kasih sudah menyapa Bapak Ari. Dan selanjutnya, di Temako juga ada Bapak Ari itu keluarga, Bu Guru, yang akrab disapa Mami Fira Baramuli sekeluarga di Naga Satu. Baru ada Tungke di Bobongkulu, ada Mama Fauzan di Darifa, ada Mama Putra di Jalan Manganitu, Bapak Unis di Bira, Bapak Ungke di Mahena, Dongan Beha, ada Bapak Teo, ada Mama Babu di KB2, Bapak Janter dan Uma Acah di alamat yang sama. Baru ada Mayrona di Medan, Termisi di Bangka Belitung, Asri di Lubuk Timur, Irman di Parigi Mauton. Dan semua-semua aja para pencinta dan pendengar setiap Pro Dangdut di mana saja berada, dalam kompak persahabatan selalu dari Bapak Ari. Ada di lagu, Bu?
0: Lagunya ada.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ari di Agen Buala. Pendengar, kita dengar lagu dulu. Ini lagu Sirup Markisa, Gita Yubi. Request dari siapa tadi, Mama Porei di Malang Tabut. Dilanjutkan Tabula Bali, ini cover dari Della Monica featuring Akhtar Musik. Request Mawawu di KB2.

Baik, pendengar RRI Pro 1, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Pro Dangdut di sore hari ini. Kembali kami buka kesempatan di 081255038009. Yang mau gabung silakan. Saya tunggu kebersamaannya.

Masih ada waktu kurang lebih 50 menit ke depan. Silakan pendengar yang mau bersama kami di sore ini, lagu yang akan hadir dari Ladrakal Sofia dilanjutkan dengan ini, lagu siapa ini?

Bagaimana, belum ada yang mau bergabung di saat ini? Kalau belum ada pendengar, kita langsung aja dengarkan dua lagu ini buat semuanya. Selamat sore dan selamat mendengarkan dua lagu ini, semoga menghibur semuanya.

Dibuka kembali kesempatan yang mau bergabung. Waktu tersisa 30 menit ke depan. Silakan pendengar untuk kebersamaan kita dalam Prodangdut hari ini, Senin tanggal 28 September 2026.

0: penelpon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Dangdut. Ini.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Bongkem.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Bapak Ungke.
0: Oh, Bapak Ungke. Baik, Bapak Ungke di mana? Silakan Bapak Ungke mau request lagu dangdut apa ini?
1: Baik. Cinta Sabun Mandi.
0: Cinta Sabun Mandi, Jaja Miarja. Oke, kirim buat siapa, Bapak Ungke?
1: Kirim ke semua sahabat-sahabat Prodangdut di mana saja berada, para pendengar di mana saja berada, selamat menikmati. Cara Prodangdut dangdut adalah kita. Selamat sore, terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Bapak Ungke di Maena.

00.09 untuk Pro Dangdut sore ini. Dua lagu akan hadir sebentar dari Maggie Z, Singkong dan Keju, dilanjutkan Jajami Harja, Cinta Sabun Mandi. Sebelum dua lagu ini hadir, silakan pendengar, masih kami buka kesempatan untuk yang mau bergabung.

Baik, kalau belum ada, langsung aja dulu lagu ini kita akan dengarkan bersama. Semoga menghibur buat semua pendengar RRI Pro 1. Dan yang pastinya semangat lagi untuk menyelesaikan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Anda di hari ini. Yang lagi santai, ya sangat menikmati suasana kebersamaan di saat ini. Megi sehat, singkong dan keju, jajan miarja, cinta sabun mandi. Dialog ini di request Papa Ari Akembuala sama Papa Ongke di Maena.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar, dibuka kembali kesempatan di saat ini kebersamaan kita dalam Pro Dangdut. Yang mau bergabung masih kami buka dan kami tunggu kebersamaan.

Sebelumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Baik, pendengar dari Pro 1, kita dengarkan lagu yang akan menuntaskan kebersamaan kita di saat ini untuk Pro Dangdut. Adelo Draco Milani. Terima kasih untuk kebersamaannya buat semuanya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, yang sesuai dengan request Anda juga. Semoga membuat suasana lebih menyenangkan dan lebih bermakna, bahkan juga menambah semangat untuk menyelesaikan tugas di hari ini. Tetap bersama dengan RRI Program 1 Tahun. Nah, kita dengarkan lagu yang terakhir. Tuntas kebersamaan kita dalam Pro Dangdut hari ini. Kita jumpa lagi di kesempatan esok hari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bersama Anda Ariel Ghazali, Kurnia Bidadari mengantar kita di menit ke-11 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar masih dengan persembahan lagu di suasana sore ini.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: Terima kasih yang masih dengan program Masa Tu RRI Tahuna menemani suasana sore Anda, masih dengan beragam persembahan hiburan dan tentunya dengan informasi.

Pendengar RRI, Ombudsman RI menyatakan temuan klaster mewah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Cibinong mempertegas masalah tata kelola lapas. Ombudsman RI menilai publik selama ini telah menerima banyak informasi mengenai persoalan yang terjadi dalam tata kelola lapas. Salah satu persoalan yang banyak diketahui masyarakat adalah over capacity atau jumlah penghuni yang lebih kapasitas lapas. Kondisi ini dinilai tidak seimbang dengan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas lapas. Selain persoalan kapasitas, masyarakat juga kerap mendapat informasi mengenai dugaan pungutan liar dalam layanan pemasyarakatan. Manajer juga menyoroti dugaan diskriminasi terhadap warga binaan berdasarkan kemampuan ekonomi. Ia menilai munculnya berbagai informasi ini semakin memperkuat keyakinan masyarakat bahwa masih terdapat persoalan dalam tata kelola lapas. Menurut manajer, kondisi ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola pemasyarakatan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan 5 pejabat Lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan menyusul temuan ombudsman. Pemeriksaan dilakukan untuk menalami temuan ombudsman sekaligus memastikan tanggung jawab pejabat atas kondisi yang ditemukan di lapangan. Lengkapnya informasi ini pendengar Anda bisa baca dan akses kembali di rri.co.id.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Dari rri.co.id dikabarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan permohonan maaf kepada anak dan keluarga yang terdampak keracunan makan bergizi gratis MBG. Dikatakannya saat kunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Limpung dan Puskesmas Bawang Batang, Jawa Tengah, yang meninjau kondisi para pasien yang dirawat akibat dugaan keracunan MBG, Wapres memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara optimal hingga pulih serta tidak terbebani biaya pengobatan. Nah, ketika berdialog dengan satu pasien anak Arsenio, Wapres juga telah menjalani perawatan selama 4 hari dikatakan oleh pasien, dan Wapres menanyakan kondisi Arsenio yang mengaku sudah membaik dan tidak lagi mengalami diare, pusing, mual maupun muntah. Selain anak-anak, terdapat pula pasien dewasa yang menjalani perawatan akibat kejadian tersebut. Salah satunya adalah Eka Nurhayanti, seorang guru di SDN Pasusukan yang turut mencicipi makanan yang diduga beracun. Dan saat menjenguk Eka di Puskesmas, Wapres menanyakan kondisi kesehatannya. Ia menyampaikan bahwa dirinya masih mengalami sakit perut dan rasa melilit. Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang dialami para siswa dan guru. Selain memastikan penanganan medis, ditekankan juga bahwa keluarga korban tidak boleh terbebani biaya pengobatan. Pemerintah akan memastikan seluruh biaya perawatan ditanggung melalui mekanisme penjaminan yang berlaku. Untuk memastikan hal tersebut terlaksana, Wapres meminta jajaran terkait mengawasi langsung proses penanganan medis dan penjaminan biaya di setiap fasilitas kesehatan. Ia juga menegaskan agar seluruh korban mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis dan tidak dipulangkan sebelum kondisinya benar-benar pulih.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI Pro 1, kita bergabung dengan RRI Pro 1 Manado untuk mengikuti Lintas Megota edisi siaran ini, Senin 28 September 2026.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Fiani. Informasi pertama kita awali dari RRI Manado, mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota hari ini. Berita yang pertama tentunya menjadi momentum untuk kembali berkumpul alumni Semansa 85, gelar temu kangen. Berbagai kegiatan dilaksanakan mulai dari fun walk hingga pemeriksaan kesehatan gratis.
3: Alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Manado Angkatan 85 menggelar temu kangen alumni. Kegiatan yang dipusatkan di Manado ini menjadi momentum bagi para alumni untuk kembali berkumpul setelah puluhan tahun menjalani aktivitas masing-masing. Berbagai kegiatan dilaksanakan mulai dari fun walk, pemeriksaan kesehatan gratis hingga pemeriksaan mata. Fun walk dimulai dari kawasan Megamas Manado dan berakhir di Resto New Paradise Bahu Mall Manado yang dilanjutkan dengan sarapan bersama. Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah alumni yang berprofesi sebagai dokter untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Sekretaris Panitia Alumni Semansa 85 Meske Kumurur mengatakan temu kangen digelar untuk memupuk kebersamaan karena banyak alumni yang telah terpisah setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Manado. Meske menambahkan pelaksanaan temu kangen alumni Semansa 85 tidak lepas dari dukungan Ketua Alumni Frans Diki Tamara.
4: Boleh semakin sehat ya, karena kegiatannya fun walk. Di samping itu juga ingin memupuk kebersamaan, karena angkatan 85 itu untuk kelas IPA itu ada 6 kelas, IPS ada 5 kelas, bahasa 1 kelas. Jadi di acara seperti ini kita boleh mengenal lebih dekat satu sama lain, yang kegiatannya atau mereka sudah terpisah-pisah, kan ada terpisah-pisah, ada yang justru di luar Manado.
3: Sementara itu, salah satu alumni Semansa 85, Dona Keles, mengaku merasakan manfaat dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dan fun walk sangat penting, terutama bagi alumni yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Dona mengatakan, temu kangen tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan jasmani, tetapi juga menjadi kesempatan bagi para alumni untuk bernostalgia dengan masa-masa sekolah. Kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut dinilai dapat mempererat kembali hubungan persahabatan yang telah lama terjalin sejak bangku sekolah.
5: Jadi kegiatan seperti ini bermanfaat sekali karena orang boleh baku dapat, artinya orang boleh jadi sehat. Yang nggak baku dapat cuma merumpi, tetapi baku dapat untuk orang jalan sehat, badan jadi sehat. Orang baku dapat teman-teman yang dulu sesekian puluh tahunnya nggak baku dapat, sekarang boleh baku dapat dan berarti secara mental itu jadi sehat. Orang tak tahu semua, nggak cerita yang lalu-lalu. Jadi kalau kita bilang bermanfaat sekali, dan kemudian orang pun ada kegiatan digabungkan di dalam satu paket acara ini, ada pemeriksaan kesehatan ya, bukan hanya untuk orang tapi orang buka juga untuk umum gratis.
3: Melalui temu kangen tersebut, para alumni Semansa 85 tidak hanya kembali mengenang masa sekolah, tetapi juga membangun kebersamaan, menjaga silaturahmi, serta meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan di usia yang semakin bertambah. Areni Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga cabai rawit di pasar Bersehati Manado mulai berangsur turun dari sebelumnya sempat menyentuh Rp200.000 per kilogram.
6: Berdasarkan pantauan di pasar Bersehati Manado, pada Senin 28 September 2026, harga cabai rawit kini berada di kisaran Rp100.000 hingga Rp150.000 per kilogram, tergantung jenis dan kualitas cabai. Salah satu pedagang, Yani, menyebut harga tersebut masih tergolong stabil, sementara cabai rawit Gorontalo menjadi salah satu jenis dengan harga tertinggi, yakni mencapai Rp150.000 per kilogram.
7: Ini cuma cabai-cabai harga. Kalau ada yang sudah bayar,
6: Sementara itu dari sisi pembeli, Lina mengaku harga cabai yang saat ini berada di kisaran Rp100.000 per kilogram masih dinilai cukup mahal.
8: Ya mahal lah. Ya kalau bisa ya pastinya no. Kalau orang kan untuk para konsumen juga inginnya yang terjangkau-terjangkau, walaupun tidak terlalu murah juga. Kalau murah juga kan harus berdagang juga.
6: Selain cabai rawit, harga komoditas lainnya juga terpantau masih relatif stabil. Untuk tomat berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp18.000 per kilogram, tergantung kualitasnya. Sementara harga bawang merah berada di angka Rp40.000 per kilogram. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Dari RRI Manado, kita ke RRI Gorontalo. Peringatan Hari Statistik Nasional tahun 2026 menjadi komitmen untuk memperkuat peran BPS melalui penyediaan data terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, hingga kondisi ketenaga kerjaan.
10: Badan Pusat Statistik terus memperkuat perannya melalui penyediaan data terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, hingga kondisi ketenaga kerjaan. Penyajian data statistik yang akurat menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah menentukan arah kebijakan. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui momentum peringatan Hari Statistik Nasional tahun 2026. Kepala BPS Kota Gorontalo, Sri Dewi Munarfa kepada RRI hari ini mengatakan, peringatan Hari Statistik Nasional menjadi ruang untuk memperkuat kesadaran bahwa data statistik tidak hanya menjadi angka, tetapi menjadi dasar dalam membaca kondisi masyarakat dan perekonomian. Data mengenai inflasi misalnya dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan harga barang dan jasa. Sementara data pertumbuhan ekonomi digunakan untuk melihat perkembangan aktivitas perekonomian di satu wilayah dalam periode tertentu. Begitu pula dengan data kemiskinan dan tenaga kerjaan yang memberikan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.
11: Terus menguatkan komitmen untuk menghadirkan data yang akurat, relevan dan berkualitas serta menjaga kepercayaan publik. Salah satu output yang kami hasilkan adalah indikator inflasi, kemiskinan, ketenaga kerjaan dan masih banyak indikator lain. Yang paling mungkin mengena di masyarakat adalah terkait berita inflasi ya, karena di inflasi ini bisa menggambarkan bagaimana pergerakan dan fluktuasi harga yang ada di Kota Gorontalo, dan ini relevan sekali dengan kondisi ekonomi saat ini, bagaimana pergerakan harga-harga komoditas yang menjadi bahan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat. Di samping itu kami juga menghadirkan salah satu indikator juga yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah daerah, terutama dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, serta ketenaga kerjaan. Dan ini tiga indikator yang memang menjadi salah satu ukuran kinerja dari pemerintah daerah, bagaimana keberhasilan suatu pembangunan, program-program yang dijalankan oleh pemerintah, outputnya bisa diukur dari pendekatan indikator yang dihasilkan oleh BPS.
10: Ia menjelaskan informasi tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan sekaligus menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BPS secara berkala menyajikan berbagai indikator statistik untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan suatu daerah. Data ini menjadi salah satu rujukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Ketersediaan data yang terukur juga dibutuhkan agar kebijakan pemerintah tidak hanya didasarkan pada asumsi. Data statistik memberikan gambaran mengenai kondisi real masyarakat berdasarkan indikator yang dapat diukur. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Dari Gorontalo, selanjutnya kita menuju ke RRI Tahuna. Direktorat Pengamanan Objek Vital atau PAMOVIT, Polda Sulawesi Utara melaksanakan risk assessment terhadap lokasi pelaksanaan Open Tournament Taekwondo Bupati Sangihe Cup yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 3 Oktober 2026.
12: Direktorat Pengamanan Objek Vital POMOVIT Polda Sulawesi Utara melaksanakan risk assessment terhadap lokasi pelaksanaan Open Turnamen Taekwondo Bupati Sangihe Cup. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 1 hingga 3 Oktober di Gor Mombara Manente. Tim Direktorat POMOVIT hadir atas perintah Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Sulut menyusul permintaan panitia penyelenggaraan untuk melakukan penilaian terhadap aspek keamanan serta kelayakan view pertandingan. Kasubdin Audit di POMOVIT Polda Sulawesi Utara Kompol M. Ali Tahir kepada RRI mengatakan hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara risk assessment dengan kategori penilaian yakni baik sekali, baik, cukup, atau kurang. Dokumen tersebut dijadwalkan terbit dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
13: Jadi kehadiran kami untuk melaksanakan risk assessment tempat dilaksanakannya kejuaraan Open Turnamen Taekwondo Kabupaten Sangihe. Yang kami lihat kelengkapan sarana prasarana pertandingan, ya, kemudian keamanan dan keselamatannya, kelayakan gedung dan bangunannya.
12: Kompol Ali Tahir pun menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Open Turnamen Taekwondo Bupati Sangihe Cup karena dinilai menjadi wadah pencarian bakat atlet muda taekwondo di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.
9: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Dari Tahuna kita menuju ke RRI Talaut. Kurangnya air bersih di masyarakat akibat dari kemarau berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Talaut akan melakukan koordinasi dengan TNI terkait, maksud kami melakukan koordinasi dengan TNI terkait dengan pembangunan sumur bor.
14: Melihat pada kondisi sekarang di daerah Talaut terjadi kemarau berkepanjangan dengan dampak kebakaran hutan dan lahan serta berkurangnya kebutuhan air bersih, status siaga kewaspadaan bencana akan dinaikkan menjadi status waspada bencana. Hal ini akan dilakukan berdasar pendataan oleh petugas di lapangan dan dirapatkan oleh pemerintah kabupaten melalui forum komunikasi pimpinan daerah Forkopimda. Untuk kekeringan air bersih dari data BPBD Talaut, semua wilayah atau di 19 kecamatan daerah semua terdampak kekeringan tersebut. Status siaga ini pun tindakan penanganan dilakukan saling berkoordinasi. Untuk penanganan air bersih dikatakan harus berdasar mekanisme aturan untuk pembuatan sumur bor dan akan dikoordinasikan dengan TNI yang ikut juga membantu pada penanganan air bersih tersebut.
15: BPBD dengan TNI ada koordinasi bersama untuk sedang mempersiapkan data dalam rangka mencari titik-titik yang mana paling pas untuk keadaan sekarang ini untuk dibangunnya sumur bor. Dan itu kerjasama dengan pihak TNI, oleh karena yang nantinya mengadakannya itu di bawah pengendali adalah pihak TNI. Jadi kami dari BPBD hanya berkoordinasi dengan pemerintah desa, yang mana yang bisa layak menurut TNI untuk bisa dibangun atau diadakan sumur bor ini, tentunya melihat prioritas dari desa-desa yang saat ini dalam keadaan yang sudah di atas 80% dampak kekeringan itu.
14: BPBD pun mengimbau warga dengan kondisi kebutuhan air bersih untuk saling berkoordinasi, khususnya masyarakat yang memiliki sumur dengan jumlah air yang banyak untuk bisa saling membantu kepada masyarakat lain yang membutuhkan air bersih tersebut. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari RRI Talaut tadi mengakhiri lintas berita Magota Manado Gorontalo Tonata Laut hari ini pendengar di edisi Senin 28 September 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.

Pendengar RRI, 21 menit pas dari pukul 17 waktu Indonesia yang saat ini kami hadirkan bersama Religi Islami mengantar persiapan kaum muslimin muslimat di Kota Tahuna dan sekitarnya untuk persiapan diri melaksanakan kewajiban sholat maghrib pukul 17 lebih 36 menit. Hari ini azan maghrib akan berkumandang di wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya.

kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45.

Pendengar kaum muslim dan muslimat, pukul 17.30 menit azan maghrib akan berkumandang di wilayah Kota Hunan dan sekitarnya. Dan kita dengarkan lantunan salawat tarhim jelang dikumandangkannya azan maghrib.

الجد وأحوال دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia Tahunan mengucapkan selamat menaikkan salat maghrib kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Tahunan dan sekitarnya. Insyaallah amal ibadah ini kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar RRI masih dengan persembahan religi islami yang hadir hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini tugas saya temani Anda dan jangan beranjak. Mulai pukul 18 hingga pukul 24 nanti Alfrina Tamarindang akan hadir menemani Anda. Saya pamit suara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengotori langit. Suatu hari, seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia memarahi kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya, lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu, kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja, menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya. Karena kata-kata kasar hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu. Ia meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit karena ludahnya akan kembali ke kita. Salam Pro 1.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini. Pertemuan tersebut membahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menkes mengatakan Presiden ingin mendapatkan pembaruan mengenai kondisi keuangan BPJS termasuk proyeksi untuk 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Pemerintah sebelumnya telah menyetujui injeksi dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS. Presiden juga ingin memastikan perbaikan keuangan BPJS tidak hanya berdampak pada kondisi finansial, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas pembayaran kepada rumah sakit dan pelayanan rumah sakit kepada peserta.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih dengan informasi dari rri.co.id. Kalau tadi ada informasi terkait dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Kali ini kita beralih ke informasi olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Wamenpora Taufik Hidayat bersyukur dua wakil bulu tangkis Indonesia berhasil melaju ke final Asian Games 2026. Kedua wakil tersebut adalah ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina Marwa serta ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Amri Nita melangkah ke final setelah mengalahkan pasangan Cina Feng Yanse Wang Dongping dengan skor 21-12 dan 21-14. Sementara itu, Leo Daniel menumbangkan wakil Korea Selatan Kim Won Ho Seung Sung Jae dengan skor 21-11, 21-14. Taufik menilai para pebulu tangkis Indonesia telah berjuang maksimal meski sejumlah wakil harus terhenti di semifinal. Tetapi mereka sudah berjuang dengan maksimal. Taufik juga mengapresiasi keberhasilan Amri Nita dan Leo Daniel menembus final setelah mengalahkan pasangan-pasangan unggulan yang menegaskan kesiapan pemain menjadi faktor penting dalam perebutan gelar juara.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

Sebelum kita ke drama radio pendengar, satu lagu kembali kita dengarkan bersama. Kali ini lagu yang dirilis pada tahun 2002, Noah Mimpi Yang Sempurna.

0: Pendengar, malam hari ini drama radio dengan judul Merdeka di Hati, produksi RRI Singaraja.
1: Bli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
2: Bli ingin datang loh, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
1: Ilo tahu, Bli. Hidup memang sedang berat sekarang.
2: Kadang Bli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
1: Bli, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
2: Terima kasih sudah selalu percaya sama Bli ya lu.
3: Pagi, Nak Arga, Nak Sinta.
1: Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
3: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
2: Ngobrol biasa saja, Pak.
3: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
2: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
3: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu, apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
1: Apa, Pak?
3: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
2: Maksud Bapak?
3: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
1: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
3: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
2: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
3: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
1: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
3: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
2: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
1: Pak Darto memang luar biasa ya, Bli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
2: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Bli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
1: Bli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah, sekarang kita melawan keadaan, Bli. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
2: Bli hanya takut loh.
1: Kenapa?
2: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
1: Bli, kalau yang Ilo cari hanya harta, mungkin dari dulu Ilo sudah memilih orang lain. Tapi Ilo memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga.
2: Mengapa kamu bisa setegar itu loh?
1: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Bli. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit. Ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, kalau ngobrol terus nanti Beli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
2: Iya loh, Beli berangkat dulu ya.
1: Hati-hati ya, Beli.

0: Pagi, Sinta. Rajin sekali ya, dari pagi sudah basi-basi.
1: Pagi, Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja, Bu.
0: Eh, tadi Ibu lihat ada Angga. Di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah, Bu. Mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya. Sudah bertahun-tahun jadi guru honorer, katanya gajinya kecil ya?
1: Cukup disyukurilah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya. Zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Biarga juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan, kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
1: Nah, itu baru semangat Indonesia.
2: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun, Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

0: Direbahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

Pukul 19 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah, dan pendengar RRI di mana saja Anda bisa mendengarkan siaran kami. Malam hari ini masih dengan lagu-lagu hiburan, setelah tadi juga kita mengikuti program acara drama radio. Ada beberapa lagu setelah itu yang kami hadirkan. Kita juga masih terus update informasi untuk Anda dari portal resmi kami rri.co.id. Setelah Cel Mayong Malam Ini Kurindu, kita beranjak ke lagu Bunga Citra Lestari dengan judulnya Tersanjung. Lagu lama yang kemudian diaransemen kembali, dinyanyikan kembali oleh Bunga Citra Lestari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menerbitkan surat peringatan kepatuhan terkait kewajiban pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Surat peringatan ini dikeluarkan langsung Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital atau Dirjen PRD Kemkomdigi Alexander Sabar. Setidaknya terdapat 7 PSE lingkup privat yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran hingga tanggal 22 September 2026. Sehingga ditekankan Alexander, surat peringatan ini dilayangkan Kemkomdigi untuk mengingatkan kepatuhan PSE lingkup privat yang beroperasi di Indonesia. Seluruh PSE yang beroperasi di Indonesia harus memenuhi kewajibannya untuk melakukan pendaftaran, sebab jika kewajiban itu tidak terpenuhi, maka pemerintah melalui Kemkomdigi akan menetapkan sanksinya.

Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian informasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Harwil juga baru, Pak. Kak Harwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Irjen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan biaya cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
10: Tidak
7: ada. Setahu saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya
12: kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
14: Kubura, Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla

0: DP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
1: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
0: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyala.
3: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
4: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
5: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncaknya, artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
4: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
6: Dan kami laporan jadi sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk banjir.
4: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
7: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
8: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. menurut Adidoyo Prakoso.

0: Flobamora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
1: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
0: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
2: Ada tiga kegiatan besaran nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
0: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itololi melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan GBK, di mana sesaat lagi tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu kami Timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari Timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk Timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting lineup ataupun starting 11, di mana Mister Kau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Pas, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick sebagai kapten, lalu ada Luke Wickerwitz, kemudian juga oleh Romney, Kakak Lorat Manson, ada lalu kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan memilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Selamat malam pendengar RRI. Setelah tadi dengan informasi dari Protia Jakarta, saat ini kembali lagi bersama kami Program 1 Radio Republik Indonesia Tahuna, dan sesaat lagi kami akan menghadirkan mimbar agama Katolik untuk Anda bersama penyuluh agama Katolik Febiola Silangen. Tapi sebelumnya kita dengarkan satu kidung rohani berikut ini.

Selamat malam, salve bagi pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang ada di paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, pada malam hari ini kita akan mengikuti mimbar agama Katolik. Saya Febiola Silangin, penyuluh agama Katolik. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Katolik. Kita awali dengan doa, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat serta perlindungan Tuhan, sehingga pada malam hari ini Engkau berkenan terus memberkati kami dalam acara mimbar agama Katolik. Kiranya Engkau menuntun, memberkati agar mimbar agama Katolik pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri, sehingga kami Engkau mampukan agar kami boleh mewartakan akan firman-Mu dengan penuh rahmat. Berkatilah mimbar agama Katolik ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Inilah menjadi doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius 10 ayat 37 sampai dengan 42. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk, secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu mengasihi Kristus di atas segalanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam Injil Matius 10 ayat 37 sampai dengan 42, Yesus menyampaikan sebuah tuntutan yang cukup keras. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Apakah Yesus sedang mengajarkan kita untuk tidak mencintai orang tua atau keluarga? Tentunya tidak. Yesus justru mengajarkan bahwa kasih kepada Allah harus menjadi dasar dan sumber dari semua kasih kita yang lain. Keluarga, pekerjaan, sahabat, harta, bahkan cita-cita kita tidak boleh menggantikan tempat Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, yang pertama, mengasihi Yesus berarti berani menentukan prioritas. Kita semua memiliki banyak hal yang kita cintai. Ada keluarga yang kita perjuangkan, pekerjaan yang kita tekuni, dan cita-cita yang ingin kita capai, semua itu baik. Namun pertanyaannya adalah, siapa yang menjadi pusat kehidupan kita? Kadang-kadang kita lebih takut kehilangan pekerjaan daripada kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kita lebih sibuk mengejar keberhasilan daripada menyediakan waktu untuk berdoa. Kita begitu menjaga kenyamanan hidup sehingga ketika iman menuntut pengorbanan, kita memilih mundur. Yesus berkata bahwa mengikutinya membutuhkan keberanian untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Yang kedua, memikul salib adalah bagian dari mengikuti Kristus. Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib tidak selalu berarti mengalami penderitaan besar. Salib dapat hadir dalam kehidupan sehari-hari,
bersabar menghadapi orang yang sulit, mengampuni ketika kita disakiti, tetap jujur ketika kebohongan lebih menguntungkan, setia dalam perkawinan, menjalankan tanggung jawab keluarga, dan tetap percaya kepada Tuhan ketika doa kita belum mendapatkan jawaban. Kadang-kadang salib kita sangat sederhana, tetapi justru disitulah kesetiaan kita diuji. Menjadi murid Kristus bukan berarti hidup tanpa masalah. Menjadi murid Kristus berarti tidak meninggalkan Tuhan ketika masalah datang. Dan yang ketiga, kehilangan hidup demi Kristus berarti menemukan kehidupan sejati. Yesus berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dunia sering mengajarkan, utamakan dirimu sendiri. Tetapi Yesus mengajarkan, belajarlah memberikan diri. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, orang tua memberikan dirinya bagi anak-anak. Suami dan istri memberikan dirinya satu sama lain. Seorang anak belajar berkorban bagi orang tuanya. Seorang umat melayani sesamanya tanpa selalu menuntut penghargaan. Dalam kasih yang diberikan dengan tulus, kita justru menemukan kebahagiaan yang lebih dalam. Dan yang keempat, kebaikan kecil tidak pernah sia-sia. Pada bagian akhir Injil, Yesus berbicara tentang menerima para utusannya dan bahkan memberikan secangkir air sejuk kepada seorang yang kecil. Ini pesan yang sangat indah untuk kita sekalian dalam bacaan Injil pada malam hari ini, yaitu di mata Tuhan tidak ada kebaikan yang terlalu kecil. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, mungkin kita tidak mampu melakukan sesuatu yang besar, tetapi kita bisa tersenyum kepada orang yang sedih. Kita bisa mengunjungi orang sakit. Kita bisa membantu tetangga. Kita bisa mendengarkan seseorang yang sedang membutuhkan teman. Kita bisa memberikan secangkir air, makanan, waktu, bahkan perhatian kita. Hal-hal kecil yang dilakukan dengan kasih menjadi besar di hadapan Tuhan. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Yesus mengajak kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah Tuhan sungguh menjadi yang pertama dalam hidup saya? Bukan berarti kita harus meninggalkan keluarga atau pekerjaan. Justru sebaliknya, ketika Tuhan menjadi pusat hidup kita, kita belajar mencintai keluarga kita dengan lebih tulus, bekerja dengan lebih jujur, bahkan kita mengampuni dengan lebih ikhlas, dan melayani sesama dengan lebih rendah hati. Marilah kita membawa tiga pesan Injil ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, tempatkan Kristus sebagai prioritas kehidupan kita. Dan yang kedua, jangan takut memikul salib dalam kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, ketiga, lakukanlah kebaikan sekecil apapun dengan kasih. Semoga melalui hidup kita sekalian, orang lain dapat merasakan kehadiran Kristus. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali lagi kami mengucap syukur kepada-Mu atas segala berkat serta perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan sehingga mimbar agama Katolik pada malam hari ini boleh terselesaikan dengan baik. Kiranya sabda firman-Mu yang sudah kami baca dan wartakan menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari, menjadi kekuatan serta motivasi dalam kehidupan kami.
Berkatilah kami semua dalam sisa akan aktivitas serta tugas dan pelayanan maupun pelayanan kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau terus menuntun menyertai kami semua. Seluruh pergumulan kehidupan keluarga kami masing-masing kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit?

Lagu-lagu dari daerah Ambon sudah kami hadirkan tentunya untuk Anda di malam hari ini. Dan selain lagu-lagu daerah, ada juga informasi terkait dengan budaya yang ada di Indonesia. Salah satu tradisi budaya yang ada di Indonesia adalah Festival Budaya Maritim Lampu Toae. Wakil Bupati Bone menghadiri sekaligus membuka secara resmi Festival Budaya Maritim Lampu Toae Zona ke-6 Gau Maraja 2026 di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Angku, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone pada hari ini. Kegiatan yang digagas oleh Pemerhati Seni dan Budaya Bone atau PSBB Sangdara periode 2025-2026 ini mengusung tema revitalisasi kearifan lokal sebagai upaya penguatan identitas masyarakat pesisir Bone. Acara ini menjadi wadah untuk mengangkat seni, tradisi, sejarah, serta pengetahuan lokal masyarakat pesisir sekaligus memperkenalkan kembali potensi sejarah dan budaya Lampu Toae di Desa Angkue. Dalam sambutannya, Wabub Andi Akmal Pasludin mengapresiasi kolaborasi yang memadukan unsur budaya, maritim, lingkungan, dan semangat kebangsaan tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga identitas daerah sekaligus mendorong potensi lingkungan pesisir Desa Angkue untuk dijadikan destinasi wisata mangrove sebagai alternatif penggerak ekonomi masyarakat. Ia juga berharap kerjasama antara pemerintah, komunitas, budaya, akademisi, dan generasi muda dapat terus diperkuat agar festival ini tidak sekedar menjadi ajang seremonial, tetapi berdampak nyata pada pelestarian budaya dan peningkatan ekonomi kawasan Bone Selatan. Festival ini terlaksana berkat fasilitasi pemajuan kebudayaan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan Lampu Toae menjadi langkah strategis untuk merevitalisasi warisan sejarah lokal agar terus dikenal oleh generasi muda. Dukungan terhadap pelestarian lingkungan juga ditunjukkan oleh Yayasan Lontara Hijau yang menyalurkan bantuan 1.000 bibit mangrove serta 2.000 bibit pohon dan buah untuk memperkuat ekosistem pesisir Desa Angkue. Penyerahan bibit dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Bone.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Pendengar RRI, malam hari ini kita juga akan mengenal salah satu tradisi yang ada di Makassar, pendengar RRI, dengan judulnya atau dengan tradisi Mabugi, merupakan ritual kepercayaan Aluk Todolo, simbol ungkapan syukur serta rasa terima kasih dalam terima kasih yang mendalam kepada Puang Matua atau Deata-Deata atau disebut juga Dewa-Dewa serta roh leluhur atas berkat dan perlindungan. Masyarakat dulu mengungkapkan tanda ungkapan syukur melalui ritual ini dengan cara memberikan sesajen-sesajen berupa ayam dan lambang atau nasi ketan bambu serta menari sambil bernyanyi. Tradisi mabugi dilakukan di tempat pabugiran atau tempat untuk mabugi, yaitu tempat yang lapang dan luas, biasanya sawah sehabis panen yang sudah kering. Mabugi biasanya dilaksanakan selama 6 bulan untuk mencapai puncak upacaranya, dan dalam 6 bulan tersebut, ada waktu pada malam-malam tertentu orang-orang akan melakukan nondo dengan membentuk lingkaran sambil saling mengaitkan tangan dan menyanyikan syair-syair ungkapan syukur dibantu oleh teriakan meoli dari penonton. Dilansir dari laman Wikipedia Indonesia, puncak acara Mabugi dilaksanakan pada siang hari di mana seluruh hasil bumi di daerah tersebut dibawa serta dalam arena upacara. Hasil bumi tersebut digunakan untuk makan bersama seluruh masyarakat yang hadir dalam upacara tersebut. Mengawali puncak Mabugi, peserta melaksanakan nondo dan menyanyikan syair. Semakin lama nyanyian tersebut akan semakin ramai, dan pada puncak keramaian itu akan ada peserta yang kerasukan. Peserta yang kerasukan itu akan melakukan hal-hal yang tidak biasa secara logika manusia dan dapat melukai dirinya. Dalam puncak acara Mabugi ini, pendengar, terdapat beberapa prosesi yang terjadi dilakukan oleh orang-orang yang kesurupan, diantaranya mantere, yaitu prosesi di mana orang yang kerasukan akan mengiris-ngiris bagian tubuhnya seperti leher, tangan, dan juga perut dengan parang yang tajam hingga berdarah. Namun sesaat setelah darah mengucur, ia akan mengusapkan daun tabang di luka itu dan langsung sembuh. Daun ini sudah sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Toraja khususnya dalam setiap upacara yang dilakukan. Setelah kerasukan maka selesai pulalah prosesi Mabugi yang diakhiri dengan makan bersama oleh seluruh warga masyarakat yang hadir di tempat tersebut. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari warisan kepercayaan Aluk Todolo, tetapi juga mencerminkan nilai syukur, penghormatan terhadap leluhur, serta kebersamaan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keberadaan tradisi ini menjadi bagian penting dalam menjaga dan mengenalkan kekayaan budaya lokal Toraja kepada generasi muda dan masih dilestarikan hingga saat ini di sejumlah wilayah Toraja. Meskipun pelaksanaannya tidak berlangsung secara rutin dan dalam perkembangannya mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial dan keagamaan masyarakat.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

Pendengar, Foto di Dompet Isti Yulistri merupakan persembahan terakhir untuk lagu-lagu daerah di malam hari ini. Dan sebelum kita ke program acara Ruang Rindu, membuka kesempatan untuk Anda bergabung untuk request lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat tahun 80-an sampai dengan 90-an. Kami hadirkan lagu dari Jamal Mirdad dengan judulnya Nasi Hangat.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pendengar, saat ini kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon 08125503809. Sekali lagi di 08125503809. Malam ini Anda bisa request dalam program acara Ruang Rindu lagu-lagu mancanegara atau lagu-lagu barat di tahun 80-an sampai dengan 90-an. Sekali lagi, lagu-lagunya lagu-lagu tahun 80-an sampai dengan 90-an. Untuk kebersamaan kita dalam program acara Ruang Rindu ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sekali lagi pendengar RRI, malam ini kita masih di program acara Ruang Rindu. Yang ingin gabung bisa telepon biasa di 08125503 8009, atau bisa juga melalui nomor WA di nomor yang sama. Anda bisa request lagu-lagu kesukaan Anda melalui WA, nanti kami akan bacakan ya, baik itu requestan lagunya maupun juga kirim-kirim salam. Bisa saja Anda juga menyapa sesama pencinta Ruang Rindu ya, baik yang ada di seputaran Tahuna, seputaran Sangihe, atau ada juga yang ingin menyapa pencinta dan juga penggemar Ruang Rindu yang ada di daerah lain yang biasanya juga bergabung. Silakan pendengar RRI di line telepon yang sudah kami sebutkan tadi. Lagu-lagu request malam hari ini sekali lagi lagu-lagu Barat atau lagu-lagu manca negara, seperti lagu-lagu yang tadi sudah kami hadirkan ya, di tahun 80-an sampai dengan 90-an.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik pendengar, kami sudah punya penelpon melalui WA. Selamat malam Putra. Putra Makassar, halo. Selamat malam. Putra Makassar, halo. Boleh dengar suara dari studio? Halo Putra Makassar, terhubung ini.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Di posisi mana ini Putra?
1: Di Toho.
0: Oh, ada di Toho, silakan.
1: Iya. Lagu tahun berapa ini?
0: Lagu tahun 80-an, 90-an barat, barat.
1: Oh, itu ya, Scorpion ya.
0: Apa dia judul?
1: You and I.
0: You and I. Oke. Okay. Cari dulu ya DP lagu okay, kirim.
1: Mau kirim salam pertama buat Paulian. Selamat malam, selamat tugas. Sukses terus, tetap semangat sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Mau kirim juga semua-semua juga penggemar Ruang Rindu. Semoga sehat-sehat semua. Salam persahabatan semua.
0: Baik.
1: Oke, Paulian, makasih.
0: Terima
1: selamat
0: kasih.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Ada Putra Makassar yang ada di Tonggeng Hoada di Toho. Selamat malam juga untuk Omania di alamat yang sama. Ada Mama Puput juga di Toho. Selamat malam. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Malam Ibu.
0: Ya. Papa Ungke ini.
2: Benar sekali.
0: Oke, Papa Ungke di Towo Mahena.
2: Di Mahena.
0: Oh, di Mahena kalau semalam begini. So di huk paling huk.
2: Pinggiran kota.
0: Di pinggiran kota. Aman damai kalau di bawah.
2: Nggak ada warna bunyi
0: gitu. Rie-rie ada tuh masih.
2: Bu, ya. Lagu entah tahun berapa itu.
0: I can stop loving you versi yang mana itu?
2: Kalau ada versi country.
0: Boleh diulang DP nama?
2: Dia Ray Charles.
0: Ray Charles, iya ada tuh mau cari dulu ya kalau misalnya ini tahun pira ini.
2: Iya no, ini kita untuk ranking yang hafal.
0: Itu lagi betul, 62 itu.
2: Ya ini boleh. Ini
0: nak masuk.
2: Ani juga kalau begitu ganti juga dengan.
0: Tapi ada beberapa versi I Can Stop Loving You ini.
2: Ada yang kena
0: kok. Tunggu mau cari dulu ya. Kalau ini tahun berapa ini? Oh, sementara Mama Lian cari, Papa Ungke kirim-kirim jo kan.
2: Oh, benar.
0: Ya.
2: Kalau banyak yang dikirim. Kurang badannya lagu barat ini para kali. Ini yang terakhir dan yang terlewat dan Kota Makassar. Di Toho.
0: Betul.
2: Saya dapat dengar itu suara ini.
0: Iya.
2: Sudah lama sekali nggak dapat lihat. Cuma ada dua orang betul apa kalau mau.
0: Oh gitu.
2: Sudah lama sekali nggak dapat dengar. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Orang tidak tentang jawab kehatian, semangat. Kemudian sahabat-sahabat yang ada di acara Ruang Rindu bersama pelaku-pelaku romansi, pelaku-pelaku rendi.
0: Ya. Ada satu ini tak sampai lo ini Pak Ungke.
2: Apa itu?
0: Toto, I Can Stop Loving You.
2: Dari perasaan apa?
0: Daripada songkang.
2: Iya, daripada Ada benjol.
0: Kau ini?
2: Aduh, siang. Kaulian.
0: Begitu, Je.
2: Selamat bertugas, yo.
0: Iya, terima kasih juga. Selamat malam. Salam untuk orang-orang rumah. Bapak Ungke di Mahena. Sebelumnya tadi ada Putra Makassar di Toho. Seperti Bapak Ungke tadi, kalau misalnya memang nyanda terlalu tahu lagu request tahun berapa, nanti tanya ya. Nanti Momok Lian mau cari Akang kira-kira di tahun berapa lagu yang di requestnya apa-apa. 1-2 lagu sampai 3 lagu pun akan dicari kira-kira DP tahun rilis tahun berapa. Yang penting menyebutkan DP judul dan juga penyanyi. Dan selamat malam juga, tetap semangat untuk teman-teman relawan ya, masyarakat, pemerintah yang ada di bagian Kendar, di Mohong Sawang, di Kampung Mohong Sawang, untuk semua-semua yang ada di sana yang saat ini masih berjuang berjibaku untuk memadamkan api di seputaran Gunung Api Awu, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Gunung Api Awu di bagian Mohong Sawang. Selamat malam tentunya untuk Anda semua, tetap semangat, sehat-sehat selalu tentunya. Semoga tentu api bisa cepat dipadamkan. Kita berdoa bersama juga supaya turun hujan ya, supaya api memang benar-benar padam. Karena kalau seperti informasi dari relawan kemarin, kalau cuma pakai alat-alat yang ada seadanya saja, memang agak sulit untuk memadamkan api. Tetapi kalau sodeng air, mungkin akan lebih cepat untuk penanganannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Semua-semua disehatkan tentunya. Dan untuk segala sesuatunya kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita langsung saja ke lagu-lagu request malam hari ini. You and I. Kemudian ada I Can't Stop Loving You untuk Putra Makassar dan Papa Ungke.

0: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Pendengar, karena kita dibatasi oleh waktu, Ruang Rindu kami tutup. Untuk line teleponnya juga kami tutup ya. Terima kasih untuk Putra Makassar, Pak Ungke di Mahena, dan pendengar RRI walaupun tidak bergabung tetapi terus mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Selamat malam tentunya untuk Anda semua. Terima kasih sudah bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna melalui frekuensi 105,4 MHz maupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Ruang Rindu dapat Anda ikuti kembali pada besok hari di jam yang sama tetapi dengan tahun yang berbeda. Bisa saja lagu favorit Anda ada di Ruang Rindu di besok hari ya. Pada besok hari Anda bisa memonitor siaran Pro 1 RRI Tahuna sekali lagi mulai jam 10 malam hingga jam 11 malam. Untuk malam hari ini mengantar Anda untuk beristirahat ya. Ada yang masih baring-baring tapi belum tidur ya. Kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu oldies hingga di menit ke-50 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Atau ada juga yang malam hari ini masih dengan tugas-tugas pekerjaan yang lagi lembur di tempat kerja Anda masing-masing. Selamat malam untuk Anda, tetap semangat. Sekali lagi lagu oldies akan menemani Anda.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Malam ini pendengar, sebelum kita menutup hari, mari kita mengambil waktu sejenak untuk melihat kembali perjalanan kita pada hari ini. Mungkin ada hal yang membuat kita bahagia, tetapi bisa juga ada kejadian yang membuat kita kecewa, marah, atau bahkan merasa lelah. Namun apapun yang terjadi hari ini, semuanya telah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Jika hari ini kita melakukan kesalahan, jadikan itu sebagai pelajaran. Jika hari ini kita gagal, jangan berhenti untuk berharap. Dan jika hari ini terasa begitu berat, izinkan diri kita untuk beristirahat sejenak. Tidak semua masalah harus diselesaikan di hari ini atau pada malam ini. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu. Untuk itu belajarlah untuk bersyukur atas apa yang kita miliki, menghargai orang-orang yang masih bersama kita, dan yang terpenting, belajar untuk memaafkan diri sendiri. Karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Jadi malam ini, lepaskan segala kekhawatiran yang masih memenuhi pikiran. Tenangkan hati, tarik nafas dalam-dalam, dan percayalah bahwa hari esok masih menyimpan harapan. Semoga malam ini membawa ketenangan bagi kita semua. Esok kita akan bangun dengan hati yang lebih kuat, pikiran yang lebih jernih, serta semangat untuk menjalani hari yang baru. Selamat malam pendengar.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 28 September 2026, dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, 29 September 2026, untuk membawakan acara siarannya Pro 1 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat malam pendengar. Kami yang bertugas di malam hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Selasa 29 September 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Wilayah Teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Berada senang sekali kembali menjumpai Anda di pagi ini, edisi siar Selasa tanggal 29 September 2026. Pendengar RRI, semoga kabar Anda baik di hari ini, dan bersama Pro 1 RRI Tahuna, kami akan hadir dalam rangkaian acara pagi ini, diawali dengan Mutiara Pagi. Untuk edisi hari ini akan hadir lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani. Untuk acara Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar RRI, pada pukul 6 kita akan mengawali rangkaian informasi dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara Pagi. Dan informasi juga hadir langsung dari reporter RRI di lapangan bersama reporter RRI untuk rangkaian informasi hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Hadir juga acara Kopi Pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, tempat di mana Anda bisa berbagi pendapat atau opini Anda terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada pukul 8 pagi, pendengar RRI, Anda akan mengikuti warta berita dari siaran sentral kami Pro3 Jakarta. Selepas warta berita Pro3 Jakarta akan hadir informasi cuaca langsung dari BMKG kelas 3 Naha. Dan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan dialog interaktif untuk edisi siar hari ini. Dialog interaktif akan mengambil tema sentral. Untuk tema sentral dialog interaktif di hari ini pendengar RRI, yaitu kontribusi sarjana untuk pembangunan di Sangihe terkait dengan Hari Sarjana Nasional 29 September 2026. Baik, pendengar RRI, saya Herlin masih akan temani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pada pukul 10, rangkaian musik informasi. Dan untuk hari ini khususnya di pukul 10 waktu Indonesia Tengah akan hadir dialog interaktif Jaksa Menyapa dengan topik Restoratif Justice RJ Mobile. Nah, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, demikian beberapa rangkaian acara yang akan hadir untuk edisi Selasa 29 September 2026. Saya Herlin dan rekan saya Kaleb yang bertugas pagi ini akan temani Anda di sesi Tahuna pagi ini. Kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Mutiara Pagi, pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani akan hadir. Kita akan awali kebersamaan kita di pagi ini dengan persembahan dari Alfa Omega Penabur Benih.

kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Ya, masih dengan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Ruhani pagi ini pendengar RRI. Setelah satu lagu dari Regina dengan Anugerah Terindah, kita masih lanjut lagi dengan lagu berikut. Kali ini dari Sari Simorangkir.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Ya, mendengar masih dengan lagu-lagu dari Kidung Kidung Rohani. Ada dua lagu terakhir yang masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum lanjut dengan informasi dalam Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Karena sarjana merupakan seseorang yang sudah dianggap terdidik dan memiliki pola pikir yang lebih luas. Artinya bahwa dia bisa sebagai seseorang yang dapat membawa perubahan di daerah ini.
2: Untuk tenaga apoteker itu khususnya di rumah sakit masih sangat kurang. Kalau untuk secara keseluruhan di Sangihe memang masih juga kurang.
3: Inilah Warta Berita Selasa 29 September 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Sarjana memiliki peran strategi sebagai sumber daya manusia terdidik dalam mendorong kemajuan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selengkapnya terangkum dalam wawancara kami dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Sangihe, Dr. Femi Montang, dipandu reporter Jumil Johannes.
4: Baik, pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ibu Femi Montang. Bu, topik kami kontribusi sarjana untuk pembangunan di Sangihe. Nah, bagaimana dinas terkait melihat peran sarjana dalam mendukung pembangunan daerah di Sangihe saat ini?
1: Baik, terima kasih. Membangun daerah merupakan tugas seluruh masyarakat, ya, bukan hanya seorang sarjana saja. Namun, peran dari seorang sarjana itu sangat penting dalam pembangunan. Karena sarjana merupakan seseorang yang sudah dianggap terdidik dan memiliki pola pikir yang lebih luas. Artinya bahwa dia bisa sebagai seseorang yang dapat membawa perubahan di daerah ini, baik itu perubahan dari sisi informasi dan teknologi, karena sekarang era sudah berbeda dan diharapkan sarjana dapat memberikan kontribusi tersebut. Kemudian juga mungkin dari sisi inovasi dan cara berpikir yang lebih strategis, sehingga keberadaan sarjana sangat penting, berperan penting dalam pembangunan.
4: Bu, bagaimana strategi pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di daerah?
1: Baik, yang saat ini pemerintah lakukan adalah melihat peluang pekerjaan yang ada di seluruh dunia. Kemudian memetakan sekiranya tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan proporsi yang ada. Misalnya banyak lulusan apa yang belum bekerja, sehingga tujuan kami adalah mempertemukan pencari kerja tersebut dengan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan mereka.
4: Ya, sejauh mana kolaborasi antara perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas?
1: Ya, itu yang kami lakukan saat ini, karena bekerja sendiri itu tidak mungkin. Namun dengan keterlibatan dari berbagai pihak, terutama pihak akademisi, pihak institusi perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang setiap tahunnya mencetak lulusan-lulusan baru, kerjasama ini sangat penting. Kami juga bekerja sama dengan pihak luar yang pemberi kerja, sehingga terjadilah kerjasama antara pihak perguruan tinggi, pemerintah, dan pemberi kerja.
5: Oke, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada para sarjana muda agar mampu berkontribusi nyata bagi kemajuan Sangihe.
1: Baik, lulusan-lulusan muda maksudnya adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian yang para lulusan muda. Ibu tahu bahwa kalian itu adalah generasi saat ini yang sangat-sangat memahami teknologi dan sangat-sangat kreatif dan inovatif. Berikanlah apa yang kalian punya itu untuk daerah ini. Berikanlah baik itu ide, baik itu apapun dalam bentuk apapun. Berikanlah itu, bagikanlah itu sehingga kehidupan kita berarti bagi orang lain. Oke, terima kasih.
4: Pendengar, demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Peran sarjana dinilai penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Dan cara berpikir yang lebih strategis, sehingga keberadaan sarjana sangat penting, berperan penting dalam pembangunan.
6: Peran sarjana dinilai penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Femi Montang, kepada RRI bahwa sarjana memiliki latar belakang pendidikan serta pola pikir yang lebih luas, sehingga diharapkan mampu menjadi bagian dari perubahan di daerah.
1: Namun, peran dari seorang sarjana itu sangat penting dalam pembangunan, karena sarjana merupakan seseorang yang sudah dianggap terdidik dan memiliki pola pikir yang lebih luas, artinya bahwa dia bisa sebagai seseorang yang dapat membawa perubahan di daerah ini.
6: Menurut Femi, perkembangan zaman yang semakin cepat juga menuntut sarjana untuk mampu beradaptasi, khususnya dalam pemanfaatan informasi dan teknologi.
1: Baik itu perubahan dari sisi informasi dan teknologi, karena sekarang era sudah berbeda dan diharapkan sarjana dapat memberikan kontribusi tersebut. Kemudian juga mungkin dari sisi inovasi dan cara berpikir yang lebih strategis, sehingga keberadaan sarjana sangat penting, berperan penting dalam pembangunan.
6: Femi berharap para sarjana di Sangihe dapat mengoptimalkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk memberikan gagasan, inovasi, serta solusi bagi berbagai kebutuhan pembangunan di daerah. Di Podi Perkasa melaporkan.
3: Sangihe masih kekurangan tenaga apoteker dalam mendukung pelayanan kesehatan.
2: Untuk tenaga apoteker itu khususnya di rumah sakit masih sangat kurang. Kalau untuk secara keseluruhan di Sangihe memang masih juga kurang. Karena yang setahu kami di fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti puskesmas yang rawat inap itu baru sebagian kecil yang memiliki tenaga apoteker.
7: Tidak bisa dipungkiri jumlah apoteker di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih kurang, terutama dalam mendukung pelayanan kesehatan di sejumlah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat puskesmas. Hal itu dikatakan apoteker madya Rilia Tasin dalam momentum Hari Apoteker Sedunia. Menurutnya, dengan peran dan fungsi apoteker bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan, maka sudah menjadi keharusan agar terjadi keseimbangan untuk pemenuhan tenaga kesehatan di Sangihe. Pemerintah pun telah melakukan berbagai terobosan agar kebutuhan apoteker di daerah, terlebih di fasilitas kesehatan, dapat terpenuhi.
2: Kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri, untuk tenaga apoteker itu khususnya di rumah sakit masih sangat kurang. Kalau untuk secara keseluruhan di Sangihe memang masih juga kurang. Karena yang setahu kami di fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti puskesmas yang rawat inap itu baru sebagian kecil yang memiliki tenaga apoteker. Sementara sesuai dengan aturan, untuk fasilitas kesehatan pemerintah yang ada sekarang itu wajib memiliki apotekernya.
7: Tasin menjelaskan peran apoteker tidak hanya sebatas menyiapkan obat-obatan, tetapi juga memastikan obat yang diberikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan, berkualitas, aman, dan efektif. Ia juga mengajak masyarakat tidak mengkonsumsi obat yang didapat di luar dari apotek resmi dengan tagline "Tanya obat, tanya apoteker", mengedukasi masyarakat agar senantiasa mendapatkan obat sesuai resep dokter yang diberikan. Anton Lahoube melaporkan.
3: Berita terakhir.

0: persuasif di lapangan, jadi tidak ada perlu tindakan-tindakan lebih.
1: Sementara Ketua Komisi 2 DPRD Sangiha Max Pangimangen menyampaikan, Satpol PP tidak hanya menampingi pemerintah daerah, tetapi juga harus hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2: Dalam penegakan supremasi hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Perda dan Perbup, mereka harus membaur dan betul-betul merasakan bagaimana yang namanya masyarakat Sangihe itu perhatian, butuh penjelasan, edukasi, supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam penegakan maupun melakukan eksekusi-eksekusi tertentu sepanjang dibutuhkan. Karena karakteristik masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, rata-rata masyarakat yang butuh penjelasan yang cermat.
1: Karena itu, kolaborasi dan integritas dalam melaksanakan tugas perlu terus diperkuat, termasuk bersama TNI Polri, Kesbangpol, serta instansi dan stakeholder lainnya. Peran tersebut tidak hanya dilakukan secara internal dalam lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga diwujudkan melalui pengawasan dan penegakan aturan kepada masyarakat. Jumel Johanis melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Sarjana memiliki peran strategis sebagai sumber daya manusia terdidik dalam mendorong kemampuan. Kami ulang, dalam mendorong kemajuan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sangihe masih kekurangan tenaga apoteker dalam mendukung pelayanan kesehatan. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihaeng menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Informasi dari dunia olahraga pendengar RRI, medali perunggu Asian Games AEC Nagoya 2026 diraih Jasmine Asara Setiobudi dalam kondisi belum pulih 100%. Pembalap BMX Racing Indonesia itu mengaku masih merasakan nyeri setelah menjalani operasi dan mengalami cedera berulang. Jasmine menjalani operasi bahu pada Januari 2026, lalu kembali berlatih sekitar April. Sebulan setelah latihan dimulai, ia kembali terjatuh dan mengalami cedera lainnya. Cedera tersebut berupa piriformis sindrom yang menyebabkan nyeri menjalar dari pinggang hingga ke telapak kaki. Dan kondisi ini membuat persiapan Jasmine menuju Asian Games berlangsung singkat. Nah, pendengar, terkait dengan informasi ini secara lengkap Anda bisa baca di rri.co.id.

ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cek.

0: Baik, pendengar, laporan pertama kita pagi ini datang dari Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama Dipo Dwi Perkasa. Dipo, silakan laporannya. Dipo?
1: Ya, baik. Selamat pagi, Charlene, di studio dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna yang seperti biasa dermaga Pelabuhan Tahuna setiap paginya disibukkan dengan kedatangan kapal penumpang yang melayani rute pelayaran dari Pelabuhan Manado menuju Pelabuhan Nusantara Tahuna yang berangkat tadi malam sekitar pukul 7. Dan hari ini sudah standar kedatangan satu kapal yaitu KM Mercy Teratai yang telah bersandar sekitar pukul 5 dini hari pagi tadi. Dan kapal tersebut membawa komoditi rempah-rempah dan sayuran yang dipesan oleh pedagang maupun pengusaha dari Pasar Towo, Peta, dan Tamako. Pendengar terlihat di sini para penumpang yang baru turun dan ada juga buruh yang sedang beraktivitas menawarkan jasanya dan mengangkat barang dan juga serta petugas pelabuhan yang bekerja mengawasi kapal yang masuk dan keluar maupun itu pemeriksaan barang, kelayakan kapal, dan jumlah penumpang yang ada di kapal. Dan diinformasikan juga untuk pendengar bahwa KM Mercy Teratai ini juga nantinya yang akan berangkat ke Pelabuhan Manado nanti sekitar pukul 7 malam. Dan pendengar saat ini di dermaga juga terdapat kapal yang bersandar di Pelabuhan Nusantara Tahuna yaitu kapal Perintis Sabuk Nusantara 95 yang melayani rute dari daerah kepulauan seperti Marore, Kawio, Kawaluso, dan Matutuang. Dan selain kapal yang bersandar di dermaga, masih ada juga tahap rehabilitas dari dermaga yang saat ini masih dikerjakan oleh para petugas. Dan untuk cuaca saat ini, pendengar, di seputaran perairan Teluk Tahuna dan sekitarnya pagi ini cukup cerah untuk beraktivitas di laut. Dan untuk aktivitas masyarakat di sekitaran Pelabuhan Nusantara Tahuna terpantau lancar. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, Herlin.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik, Kang. Marda paling estetik sekali, no.
0: Coba kok mbak Uraba kasih bagus kok ini gelang ini dia, dang.
1: Bukan dari besi, le. Loh, mbak menyerah, no, Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini, mbau.
1: Hah? Masa, le? Marpi bagus ini. Kira kok bas serat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul, kak, tuh, Kang, dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang Dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, lini boleh beli sendiri, kan murah.
1: Hu Ara.

Ya, pendengar RRI, kembali ke informasi dari rri.co.id. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37 setelah Tom Haya digancar kartu merah. Skuad Garuda tetap berhasil menahan Malaysia 0-0 di laga kedua FIFA ASEAN Cup 2026 di SUGBK Senin 28 September 2026. Martin Paes menyebut dukungan supporter menjadi salah satu kunci saat tim bermain satu orang lebih sedikit. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di kolom berita rri.co.id.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.
2: Ya, mendengar satu lagu terakhir kita dengarkan bersama sebelum lanjut dengan acara Kopi Pagi di edisi siar kami hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini Selasa tanggal 29 September 2026. Nah, untuk Anda yang ingin berbagi pendapat saran terkait pelayanan publik bisa melalui 0812-5503-8009. Anda bisa mengirimkan pesan ya melalui WA atau menelpon juga melalui WA bisa, atau jalur telepon biasa juga bisa untuk acara Kopi Pagi edisi hari ini bersama saya Herlin dan rekan saya Mila yang bertugas untuk hari ini. Nah, pendengar RRI, sambil menanti opini Anda ya yang akan masuk di acara acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini ya, pendengar, kami hadirkan satu lagu daerah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar RRI, untuk acara Kopi Pagi di sesi yang kedua ini, silakan melalui nomor yang sama di 0812-5503-8009. Bagi yang ingin bergabung bisa mengirimkan pesan ya, atau bisa menelpon langsung kepada kami. Dan yang kirim pesan jangan lupa disebut nama, juga alamat. Kalau yang kirim lewat Messenger Facebook ya, tinggalkan nomor HP biar memudahkan komunikasi kita, agar memudahkan komunikasi kita untuk membahas opini Anda ya. Siapa tahu kami akan menanyakan detail-detail lain terkait dengan opini Anda. Kami butuh nomor HP yang mengirimkan pesan, mungkin melalui Facebook ya, atau di media sosial kami RRI Tahuna. Nah, kalau untuk WA aman, karena biasanya itu WA ya, kami terhubung dengan nomor HP Anda. Nah, pendengar RRI, untuk acara Kopi Pagi, silakan untuk yang ingin berbagi opini, kemudian juga kritik yang membangun, tentunya semua demi kemajuan pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Bisa juga memberikan informasi untuk Anda yang ada di pasar-pasar yang sedang monitor, mungkin di pangkalan ojek atau di tempat aktivitas Anda di pelabuhan, mungkin di tempat aktivitas Anda pagi ini, untuk yang ingin memberikan informasi terkait dengan pelayanan publik bisa di program acara Kopi Pagi. Bedanya dengan Halo RRI, kami tidak streaming ya, tidak streaming di Facebook, ini murni dari radio saja. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung di acara Kopi Pagi, inilah waktunya ya, silakan di 0812-5503-8009 untuk acara Kopi Pagi di hari ini.

0: Duh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekelilingmu, Ndra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutlah yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludes terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga. Habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

Ya, mendengar RRI pukul 7 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah di acara Kopi Pagi edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Pendengar, tanggal 29 September terjadi beberapa peristiwa penting. Kami lansir dari detik.com. Yang pertama ada Hari Kopi Nasional. Kopi melalui kisahnya lewat seorang penggembala kambing pada abad ke-9 menemukan kambingnya memiliki lebih banyak energi ketika memakan buah beri dari pohon tertentu. Pada abad ke-15, kopi mulai diekspor dari Ethiopia ke Yaman dan tempat-tempat lain di Arab di mana kopi dikonsumsi sebagai minuman. Nah, pendengar RRI, pada saat yang sama kopi mulai bermunculan di Kairo, Mesir, khususnya di sekitar universitas yang terkait dengan tasawuf, dan mereka juga pindah ke Suriah. Kedai kopi tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati minuman, tetapi juga menampilkan berbagai kegiatan sosial. Nah, hari ini juga merupakan hari jantung sedunia. Ini tujuannya meningkatkan kesehatan secara global dan mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan gaya hidup. Ada juga Save the Koala Day, diprakarsai oleh Australian Koala Foundation, merupakan bagian dari perayaan yang lebih besar selama September. Karena habitat tempat tinggal koala semakin dirusak akibat penggundulan hutan, dan koala membutuhkan bantuan dalam pelestarian habitatnya. Ada juga Hari Starbucks Nasional dan Festival Pertengahan Musim Gugur. Dan ada satu peringatan penting lainnya, yaitu Hari Sarjana Nasional. Dilansir dari laman Detik Edu yang mengutip laman SMK Mardotila menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud saat itu pertama kali mencetuskan Hari Sarjana Nasional melalui akun Twitternya. Dalam media sosial itu, Kemendikbud menulis ucapan Selamat Hari Sarjana Nasional pada salah satu postingannya. Dengan adanya ucapan itu, muncul gerakan dari para instansi pendidikan di Indonesia untuk ikut serta berpartisipasi memperingati Hari Sarjana Nasional. Selain itu, karena postingan tersebut, muncul para pengguna Twitter saat itu yang ramai menggunakan tagar atau hashtag Hari Sarjana Nasional yang kemudian menjadi trending topic di media sosial, khususnya Twitter pada waktu itu. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk topik hari sejarah, kami ulang, Hari Sarjana Nasional hari ini juga kami angkat dalam sesi dialog interaktif pada pukul 9 ya waktu Indonesia Tengah nanti, dengan topik kontribusi sarjana untuk pembangunan di Sangihe. Mungkin Anda punya pertanyaan terkait dengan topik ini atau peringatan Hari Sarjana Nasional 29 September. Anda bisa bergabung bersama kami di 0812 5503.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyimak laporan di pagi ini, update harga dari Pasar Towoe Tahuna bersama reporter RRI Jumel Johannes. Jumel, silakan laporannya.
1: Ya, baik. Selamat pagi, Herlin dan Bila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini. Di mana sejak pagi hari, para pedagang sudah beraktivitas menjual berbagai barang kebutuhan pokok di pagi hari ini. Dan tepat saya berada di belakang Pasar Towoe Tahuna, terlihat para penjual ikan dengan menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, ikut kami sampaikan beberapa keperluan harga bahan pokok di hari ini. Pagi ini harga cabai masih tetap sama dengan harga kemarin, Rp130.000 per kilogram. Dan untuk tomat masih tetap normal, Rp15.000 per kilogram. Artinya harga tomat ini masih sama dengan harga kemarin. Dan untuk bawang merah, Rp46.000 per kilogram. Bawang putih, Rp50.000 per kilogram. Kentang, Rp20.000 per kilogram. Wortel, Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Sayur kol, Rp15.000 per kilogram. Untuk harga ikan pagi ini, terlihat stok ikan juga di pasar Tahuna cukup kurang atau sedikit. Artinya bahwa banyak nelayan di sekitaran daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang tidak melaut karena cuaca buruk. Sehingga ikan di pasar Towoe Tahuna hanya beberapa jenis ikan yang terlihat, yaitu ikan cakalang dan ikan malalubis. Ikan cakalang sendiri berekor ukuran sedang Rp30.000 hingga Rp35.000, dan ikan malalubis 3 ekor ukuran sedang Rp20.000. Untuk daging begini, daging ayam Rp40.000 per ekor, dan untuk harga ikan mujair pagi ini Rp50.000 per kilogram. Harga telur per butir Rp2.000, dan untuk harga per baki Rp60.000. Sedangkan untuk harga beras pagi ini SPAP 5 kilogram Rp60.000, dan beras kelapa hijau 5 kilogram Rp87.000, beras 2 merpati 5 kilogram Rp88.000. Untuk harga minyak goreng curah ukuran kecil Rp14.000, dan untuk ukuran besar Rp34.000. Sedangkan tepung kompas hari ini Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat sudah ada masyarakat ya datang berbelanja di pasar Towoe Tahuna ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat yang terparkir di ruas jalan tepatnya di belakang pasar Towoe Tahuna ini. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Erlin dan Mila di studio.
0: Demikian pendengar, ada laporan harga dari Pasar Towoe Tahuna bersama reporter RRI Jumel Johannes. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di Kopi Pagi, masih bisa ya di sesi ini hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Pendengar RRI, sebelum lanjut dengan program acara Kopi Pagi, kita akan simak dulu yang berikut ini.

sering lihat transaksi narkoba di sekitarmu, tapi bingung atau takut buat lapor? Tenang, siapkan identitas diri dan info kuncinya. Pertama, siapa pelakunya? Sebutkan ciri-ciri fisik atau perannya. Kedua, apa buktinya? Jelaskan jenis narkobanya atau kendaraan yang dipakai. Ketiga, di mana lokasinya? Kasih tahu alamat lengkap dan modus transaksinya. Khawatir data pribadi bocor? Tenang, identitas pelapor dijamin 100% rahasia dan dilindungi undang-undang. Jangan diam saja, hubungi call center BNN di 184. Aman dan terpercaya.

0: Iya, Bringer RRI 39 menit dari pukul 7 untuk laporan. Kita masih akan menyimak satu laporan terakhir sebentar ya dari reporter RRI Anton Lahauba. Untuk sesi ini, bagi yang ingin menyampaikan pendapat, kemudian juga mengutarakan mungkin ada persoalan-persoalan yang Anda temui ketika mengurus sesuatu di instansi-instansi pemerintah untuk pelayanan publik, Anda bisa bergabung bersama kami di 0812-5503-8009 atau sekedar menyampaikan harapan ya untuk pemerintah daerah kita, untuk pelayanan publik yang ada di Sangihe, atau menyampaikan saran juga, bahkan bisa juga kritik, tapi kritik yang membangun tentunya menggunakan bahasa yang jelas, yang sopan juga, tetap sesuai etika yang berlaku. Nah, pendengar RRI, untuk acara Kopi Pagi di hari ini menyisakan waktu kurang lebih 20 menit ke depan untuk kita saling berbagi pendapat, informasi terkait dengan pelayanan publik. Tadi Anda sudah menyimak laporan harga dari pasar Toboe bersama Jumel Johannes. Mungkin di pasar-pasar tradisional lain yang ada di Sangihe harganya berbeda atau cukup jauh berbeda, Anda juga bisa berbagi informasi tersebut di Pro 1 RRI Tahuna untuk program acara Kopi Pagi di edisi siar kami hari ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Ya, pendengar, kali ini kita sudah tersambung dengan Anton Lahauba dari Pusat Kota Tahuna. Anton?
2: Ya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di Pusat Kota Tahuna dan informasi yang dapat kami sampaikan pagi hari ini terkait dengan aktivitas masyarakat pagi hari ini di Pusat Kota Tahuna. Pagi hari ini cukup ramai karena terlihat dengan lalu-lalang kendaraan dari berbagai arah, baik dari arah Balawang maupun dari arah Tona, kendaraan umum yang melintas pagi hari ini. Itu juga untuk kendaraan luar kota yang juga melintas, termasuk juga armada yang tersedia di Pusat Kota Tahuna untuk masyarakat yang menggunakan jasa transportasi di Pusat Kota Tahuna, masyarakat ke Tempun Utara dan sekitarnya. Ada sekitar 5 unit yang tersedia pagi hari ini, dan juga untuk tukang ojek yang mangkal juga di lokasi Pusat Kota Tahuna. Tiga unit, dan khusus untuk melayani masyarakat di Tabukan Utara ada 4 unit juga yang bisa digunakan masyarakat untuk sebagai alat transportasi di Pusat Kota Tahuna. Dan pendengar, begitu juga untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di Pusat Kota Tahuna pagi hari ini juga sudah melakukan aktivitasnya ataupun mempersiapkan tempat jualan mereka, lapak, terutama yang ada di mini mall, penjualan aksesoris HP dan juga makanan juga sudah tersedia, sudah terbuka tempat jualan oleh masyarakat pelaku usaha. Itu juga yang di emperan-emperan toko, para pedagang kecil lima yang tengah mempersiapkan saat ini dagangan mereka. Dan untuk suasana Pusat Kota Tahuna pagi hari ini terlihat sudah bersih. Ada beberapa ruas jalan yang ada di Pusat Kota Tahuna. Tidak ada lagi sampah yang masih ada di sekitar toko-toko penjualan yang ada di pusat kota Tahuna dan juga lapak yang ada di pasar Trikurompung Mall ataupun pertokoan. Dan untuk di bagian belakang juga pagi hari ini ada kegiatan kerja bakti dari para ASN di untuk hari Selasa hari ini. Dan kegiatan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Herlin dan Mila.

Pendengar RRI, ini adalah sesi yang paling terakhir untuk program acara Kopi Pagi di edisi siar kami hari ini. Untuk Anda yang tidak sempat bergabung ya, bisa bergabung di kesempatan siar selanjutnya. Kopi Pagi hadir setiap hari Selasa dan juga hari Kamis. Selain itu, di jam yang sama hadir acara Halo RRI pada hari Senin, Rabu, dan juga hari Jumat. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan. Kalaupun untuk Anda yang punya pendapat, saran terkait dengan pelayanan publik yang belum sempat bergabung di hari ini karena kesibukan dan lain sebagainya, Anda kami tunggu besok pada program acara Halo RRI. Terima kasih pendengar RRI untuk tetap setia bersama Pro 1 RRI tahun

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden